Radio Prima 958 FM Hargelis. Dan untuk Rektor yang berhormat, Rektor IAI Al-Aziz Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto KSS MBSC RBC juga selamat pagi. Mudah-mudahan sehat paripurna selalu dan lancar segala urusannya. Dan rekan Prima semuanya juga mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan paripurna dan lancar. Apalagi yang dagang nih, dagangannya laris manis dan jengkimpul, dagangan habis uang pun kumpul.

Udah goyang senggol pagi hari ini. Wah, pastinya sudah mulai anget nih badan Putri Ayu ya. Oke, semangat pagi. Dan ini adalah hari Senin. Dan biasanya Senin itu ada yang belum move on dengan yang kemarin libur ya. Karena Senin merupakan awal pekan atau merupakan hari atau awal kembali dimulainya segala aktivitas, segala pekerjaan, baik itu bekerja di kantor maupun yang ada kegiatan yang memang harus masuk nih di hari Senin. Dan biasanya nih masih kangen dengan suasana bantal guling atau belum move on dengan

Oke, pagi-pagi yang ngomongin tentang cinta tuh. Cinta merah jambu ya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Cintanya ibarat pohon pisang yang berbuahnya hanya sekali, sekali seumur hidup. Wah. Terus rekam prima semuanya, di pagi hari ini tadi ngomongin tentang pisang ya, cintanya seperti pohon pisang. Tapi rekan prima di rumah ini gak sih punya tanaman pisang di kebun? Wah, kalau Mama Indah punya ya. Terus Kang Ibeng juga punya tuh. Nah, biasanya nih di grup-grup emak-emak biasanya ada tuh yang share gini. Assalamualaikum, buka lapak, numpang lapak nih, ada pisang kepok, ada pisang tanduk, pisang raja, silahkan dipinang, dipinang. yang berminat japri japri gitu. Iya, yang punya kebun pisang nih, punya para petani yang punya kebun pisang berapa luasan nih. Kalau panen, info-info di grup-grup, siapa yang ingin beli, wah itu bisa juga ya. Dagangnya bisa melalui online juga, melalui delivery order juga lagi, dianterin ke rumah ya. Oke, semangat semuanya. Tapi yang ngomong nih, mengenai kalau ada yang suka nggak sih sarapan dengan pisang rebus di pagi hari? Soalnya ini Kang Oblong sarapannya hanya kopi aja katanya. Aduh, kopi nggak ada temennya tuh. Nggak ada yang nemenin tuh kopi ya, temennya dong pisang rebus atau singkong rebus ya. Nah, Kak Evi Mulia juga, selamat pagi Kak Evi. Wah, Kak Evi nyariin emaknya nih, Mama Mimi Epi mana nih dicariin. Dan ada manfaat nih, beberapa manfaat pisang untuk buah pisang untuk kesehatan tubuh. Karena Putri Ayu ingin cari tahu nih, karena buah pisang kan gampang ya kita dapatkan, di tetangga juga yang nanam ada, di warung ada. Pokoknya buah satu ini tuh gampang banget didapatkan, buah tropis yang kaya energi, mudah ditemukan di Indonesia ini. Dan Putri Ayu nyari-nyari info nih, apa sih manfaatnya. Ternyata ada nih di beritanya loh, di lognews.co.id. Jadi kalau rekan prima ingin tahu tentang beberapa berita atau tentang info-info cerdas tentang kesehatan juga ada di lognews.co.id. Tinggal masuk aja ke websitenya lognews.co.id, lalu di kolom pencarian ya, cari aja misalkan manfaat pisang atau apa yang pengen diketahui oleh rekan prima. Ternyata ada nih manfaat pisang untuk kesehatan tubuh ya, diantaranya yaitu sebagai sumber energi alami tubuh, terus menjaga kesehatan jantung, lalu bisa untuk mencegah kanker, mengurangi resiko batu ginjal, lalu bisa juga bagi bumil nih, ibu hamil, bisa mengurangi mual saat hamil. Karena vitamin B6 dalam pisang tersebut ya, bisa meredakan mual. Terus, nah ini nih yang susah BAB juga, bisa untuk mencegah sembelit. Karena kalau makan buah pisang, serat dan probiotik pada pisang membantu kesehatan usus, melancarkan pencernaan, dan aman loh bagi penderita asam lambung. Terus manfaat selanjutnya itu membantu menurunkan berat badan. Lalu bagaimana nih cara konsumsi buah pisang yang baik untuk kesehatan tubuh kita? Cara sehatnya nih, dimakan langsung boleh. Siapa yang suka makan buah pisang langsung dimakan? Atau diolah boleh. Terus iya, dijadikan bahan kue. Iya, ada bolu, kue bolu pisang kan ya. Nah itu dijadikan bahan kue juga. Lalu direbus. Nah, ada yang suka digoreng nggak, pisang goreng? Nah, sebaiknya sih ya ngonsumsi pisang jangan digoreng, karena proses menggoreng ini dapat merusak
merusak apa? Nutrisinya, dan meningkatkan lemak jenuh. Itu ya beberapa manfaat buah pisang. Nah, tapi ada catatan pentingnya nih rekan Prima semuanya. Pisang bisa juga menimbulkan alergi, terutama ya penderita alergi lateks ya, karena berlebihan juga beresiko sembelit juga. Karena itu konsumsi secukupnya, tetap nih harus konsumsi secukupnya dan imbangi juga gaya hidup sehat lainnya. Untuk selengkapnya bisa nih rekan Prima baca-baca ya di lotnews.go.id. Oke semuanya, untuk informasi pagi hari ini apalagi. Oh iya, tadi ngomongin apa sih? Ngomongin tentang manfaat sarapan. Oke lah nak, nanti ya untuk mengisi ruang informasi di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yang sedang sarapan, penting gak sih kalau tak sarapan pagi? Apa manfaatnya? Nanti kita cari ini info-infonya ya di elotnews.co.id. Hah, secangkir madu merah berikut ini dari miliknya Wika Salim yang sedang menikmati secangkir teh hangat, secangkir kopi di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Ki. Aku anak singkong. Iya, anak singkong apa anak keju nih? Karena dari miliknya Malagata singkong dan keju di pagi hari ini. Rame banget nih. Rame. Wah, berapa ribu nih yang nonton ya. Berapa ribu yang nonton Radio Prima 958 FM Haurgelis di saat ini. Yang komen-komen juga terima kasih. Yang sudah bagi-bagikan live tetap Prima FM juga terima kasih. Alhamdulillah. Yang ada dari Purwakarta, juga ada dari Bengkulu, hadir dari Semarang. Halo, yang ada di Semarang juga hadir menyapa di pagi hari ini. Semangat-semangatnya untuk rekan Prima semuanya yang ada di Indramayu juga nih, yang ada di grup Ventura Family Prima nih. Salam dari Sulur Prabowo juga, Sulur Prabowo yang ada di Semarang. Dan juga ada Mr. Handsome, Mr. Handsome, selamat pagi cantik. Ya, pokoknya Mr. Handsome, I am Miss Pretty dong. Ada Handsome, ada Pretty ya. Ada Bengkulu juga, Kak Anto aja Bengkulu Utara nih. Salam buat yang Bang Jali Satpam. Oke. Kak Revalina yang ada di Purwakarta. Dalam rangka hari jadi Purwakarta ya. Hari jadi Purwakarta banyak hiburan nih infonya dari Kak Revalina. Kapan tuh hari jadi Purwakartanya Kak Revalina? Dan selamat pagi dari Magelang juga hadir ada Kak Suzuki. Oke, Bengkulu disapa ya Kak Ratno yang ada di Bengkulu sana. Dan Tangerang Kak Suroso juga selamat pagi. Alhamdulillah yang sudah sampai kantor nih Kang Oblong, infonya sudah sampai kantor. Yang ingin berangkat kantor juga hari ini atau saat ini, hati-hati dalam perjalanan. Terus dipersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang tertinggal tuh. Biasanya apa? Cas handphone disiapin. Atau tadi sedang ngecas handphone lupa ya. Lupa belum dicabut tuh casannya, handphonenya udah penuh, casannya masih aja tuh dicolokin. Nah itu juga harus dicabut juga colokannya meskipun handphonenya sudah penuh baterainya. Nah karena demi keselamatan juga rekan Prima semuanya, apalagi kalau meninggalkan rumah ya, pokoknya cek segala sesuatunya deh yang berkaitan dengan hal kelistrikan. Karena apalagi kalau meninggalkan rumahnya itu dari pagi sore baru pulang atau sampai malam. Jadi dicek terlebih dahulu sebelum keluar dari rumah, menutup pintu. Dan jangan lupa juga untuk mengunci kucing pintunya, jendela dan sebagainya. Nah apalagi sekarang musim kemarau juga ya, ini air juga harus dipergunakan dengan sebijak-bijaknya, jangan sampai boros air juga. Yang ingin meninggalkan rumah untuk bekerja, nah dicek kembali juga yang tadinya sedang isi-isi air di kamar mandi atau menyalakan keran air, dicek lagi, jangan sampai tuh ngocor terus keran airnya ya. Karena kan masih banyak saudara kita juga mungkin di musim kemarau ini yang krisis air bersih. Di mana sih yang sedang krisis air bersih? Boleh info-info ya. Kalau di kawasan Bugis Sukatani Laban, kalau Narasim aman ya Nang ya. Atau rekan Prima semuanya yang sedang mengalami susah air bersih nih di musim kemarau ini, ya mudah-mudahan ada solusi-solusi terbaiknya. Oke, dari Tegal, Mr. Handsome, info cuaca nih. Kalau Tegal cerah, iya ini juga ya di kawasan Haurkolot terutama nih di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Putri Ayu melihat keluar sana dari ruang siaran, aduh cerah banget tuh ya, cerah mentari paginya sudah semangat untuk
untuk menampakkan sinarnya. Dan rekan Prima juga harus semangat dong hari ini ya, karena ada sebuah ungkapan bijak juga, setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini adalah pondasi besar bagi masa depan nanti. Ah, maka dari itu hari ke hari harus semangat, jangan sampai semangatnya turun ya. Oke, dan tadi ngomongin tentang singkong, ngomongin tentang keju juga, suka sarapannya dengan apa? Karena kita berbicara mengenai sarapan pagi nih, manfaat sarapan di pagi hari apa sih? Sudahkah sarapan? Karena sarapan ini sumber energi utama untuk memulai hari. Setelah tubuh memang berpuasa semalaman tanpa asupan makanan. Iya, saat kita tidur ya. Nah, beberapa manfaatnya ini Putri Ayu baca-baca loh di lognews.co.id, karena Putri ingin tahu manfaat sarapan di pagi hari itu apa sih. Itu bisa mengembalikan energi setelah tidur, karena selama tidur ini tubuh berada dalam kondisi tanpa asupan makanan ya, hingga berapa jam sesuai dengan lama tidur dari rekan Prima semuanya. Dan yang kedua, bisa meningkatkan konsentrasi dan kerja otak nih. Wah, iya, lagi yang bekerja nih harus konsentrasi ya. Makanya memerlukan pasokan glukosa dari makanan agar bekerjanya juga nanti optimal. Dan juga bisa membantu mengatur berat badan. Dan banyak penelitian ya, rekan Prima menunjukkan sarapan ini berperan dalam menjaga berat badan tetap ideal. Kenapa? Karena sarapan yang bernutrisi ini membuat perut kenyang lebih lama, sehingga gak ada pengen tuh ngemil-ngemil makanan yang gak sehat. Nah, jadi makanan yang bernutrisi penting banget di pagi hari. Dan juga menjaga kesehatan untuk jangka panjang. Ini dia, menjaga kesehatan jangka panjang. Pilihlah menu sarapan yang seimbang agar manfaatnya juga maksimal. Dan menjadikan sarapan juga sebagai kebiasaan rutin, tubuh akan lebih siap menghadapi aktivitas harian ya, dan pikiran fokus, dan kesehatan jangka panjang juga terjaga. Oke, beberapa manfaat dari sarapan di pagi hari. Selengkapnya bisa baca-baca nih di lognews.co.id ya, dengan Prima. Tapi tetap aja kita harus yang sedang-sedang saja juga. Apanya? Porsinya. ini nih yang suka ngemil ya. Harus cemilannya yang sehat. Cemilan buah pagi hari juga bagus.

Nah tu yang sedang-sedang saja. Aki dari miliknya Era Sakira, lagu-lagu yang asyik di pagi hari ini. Boleh nanti di sekira pukul 8 atau di sesi jam yang kedua, boleh banget. Ya, lagu-lagu favoritnya apa, mau temanya apa juga boleh. Temanya cinta atau temanya tentang goyang, atau temanya tentang kopi, boleh. Ada kopi lambada, kopi dangdut, kopi pahit ya. Atau temanya tentang yang sayang, pokoknya semuanya deh, boleh di 0853-2189-9582. Boleh banget nanti sekira pukul 8 ya, di sesi jam yang kedua sampai jam 10 loh, lumayan. Nah, tapi juga nanti ada informasi-informasi untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Oh iya, yang sedang libur sekolah, yang sedang libur sekolah ya, sampai tanggal berapa Ibu Tuti libur sekolahnya? Atau Dek Citra nih, libur sekolahnya sampai tanggal berapa? 13 ya? Oke, 13 Juli masih banyak tuh waktunya. Apa nih diisi dengan kegiatan apa nih libur sekolahnya? Atau Bapak Salim pernah cerita kalau Dek Citra kalau libur sekolah pengennya diajak berenang ya? Ya, oke, apapun itu ya, aktivitasnya, healing-healingnya, liburannya, mudah-mudahan menyenangkan. Dan bisa nih saat kembali ke sekolah lebih semangat lagi. Tapi juga harus yang ada manfaatnya. Oke, dan untuk kegiatan acara PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun akademik 2026-2027 di Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi sudah selesai ya di tanggal 27 Juni 2026 di hari Sabtu kemarin. Berlangsungnya dari tanggal 23, 24, 25, 26, 27. Nah, pastinya nih Putri Ayu menyapa nih untuk para pelajar baru. Para pelajar baru yang ada di Makta Zetun ya, yang saat ini baru masuk di jenjang Madrasah Sanawiyah yang kelas 7. Selamat pagi. Kegiatan apa nih? Karena kalau di Makta Zetun untuk pembukaan pembelajaran setiap tahun ajaran baru semester ganjilnya juga itu di 1 Juli 2026. Nah pastinya nih para pelajar baru untuk mengisi kegiatannya ada yang namanya, kalau sekolah-sekolah kan ini ya, apa namanya, orientasi ya. Nah, kalau di Makat Zaitun itu namanya Khutbatul Arsh, itu pengenalan lingkungan dari Makat Zaitun. Nah, para pelajar kelas 7 yang baru nih juga diperkenalkan mengenai lingkungan Makat Zaitun. Asrama-asramanya ada berapa? Asrama, gedung asramanya, sarana pendidikannya, gedung pembelajarannya. Kalau gedung asramanya nih, kalau kemarin yang pelajar baru kelas 7 Madrasah Sanawiyah itu, kalau yang Nisa itu masuk di asrama Al-Mustofa. Kalau yang Rijalnya asrama Al-Madani. Nah, kalau yang pelajar Madrasah Ibtidaiyah, wah santri kecil-kecil udah nyantri ya, yang masih unyu-unyu banget tuh, yang daftar Madrasah Ibtidaiyah itu masuk ke gedung asrama Persahabatan atau yang biasa disebut dengan PN. Nah, kalau pembelajarannya ada gedung pembelajaran Ali bin Abi Thalib, gedung pembelajaran Utsman, ada gedung pembelajaran Umar bin Khattab. Dah itu berapa sarana gedung pembelajaran dan asrama yang ada di Mahat Azaitun. Dah sarana-sarana yang lainnya juga banyak, lengkap pokoknya Maya. Dari luasan Mahat Azaitun yang 1200 hektar, selain gedung pendidikan, asrama dan pasarana yang lainnya, ada laundry, ada kantin, nah, ada toko juga. Nah, untuk kegiatan Khutbatul Arsh yaitu pengenalan lingkungan Mahat Azaitun juga, yang para pelajar baru nih yang baru masuk di kelas 7 juga ada kegiatan yaitu
belanja di toko Azaitun. Nah, salah satunya tuh kegiatannya belanjanya bawa uang kas nggak? Enggak. Nah, yang menariknya adalah para pelajar ini nggak bawa uang kas masing-masing, tapi dari setiap pelajar itu punya namanya tabungan pelajar dari setiap asrama, dari setiap pelajar punya. Nah, belanjanya dengan cashless, sistem cashless, yaitu dengan memotong aja dari tabungan yang ada, saldo tabungan. Nah, ini diisi oleh wali pelajar. Menarik ya. Oke, info yang lainnya mengenai Amat Azaitun dan info lainnya bisa nih untuk mengisi informasi di pagi hari ini di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke lah ya, jangan kemana-mana. Nanti di sesi jam yang kedua, rekan Prima boleh gabung untuk teleponnya. Nah sekarang yang ingin bepergian, itu bensinnya udah full belum kendaraannya ya? Harus diisi nih.

0: komen dari miliknya The TV Bowo, tapi harus komen kalau sekarang mah ya. Harus komen-komennya ditunggu, komen-komennya di 0853218999582, atau yang komen-komen yang sedang nonton radio juga boleh, karena sekarang sudah masuk di sesi jam yang kedua nih, sudah jam 8.08 untuk saat ini. Ya, hanya di Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi ngopi say. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Semangat lanjut.
0: Iya dong, semangat ya Ibu Sukina, hari Senin
1: semangat
0: harus semangat
1: dong.
0: Nih.
1: Ngapain enggak semangat?
0: Pokoknya senang banget deh.
1: Semangat pun yang nak kau sih bilang.
0: Oh iya iya nih.
1: Waktu gue akan ditinggal di.
0: Sing lagi borong-borong ditinggalin di situ.
1: Ibu Sukina ya, harus ngoteh.
0: Iya ibu, aduh aduh aduh.
1: Gampang-gampang.
0: Sedela anak sapak, anak tukang jamu.
1: Asal absen masuk di.
0: Iya absen di situ absen. Engkau di Alpa loh, apa? Kalau nggak absen.
1: Oh, ada lagi, udah untuk tambah aja, ambil aja, nggak ada lagi habis.
0: Nah, tuh apa yang habis tuh?
1: Nih, orang rame nih sedang belanja, kita itu adalah apa? Absen.
0: Absen di situ, absen.
1: Absen di situ. Itu loh, apa ya Allah?
0: Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah sehat, Ibu Sukina, kepriben kabare sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat pokoknya mah ya.
1: Itu dulu ya, minta
0: apa tuh?
1: Dulu ya.
0: Apa lagunya?
1: Apa ya kita lagunya?
0: Keder.
1: Senang kita semut merah.
0: Aduh.
1: Ada dan yang putri.
0: Dirubungin semut apa ya?
1: Dirubung orang.
0: Aduh. Aduh.
1: Salam ya.
0: Iya, kanggo sapa ibu?
1: Arep ngobrol
0: karo Putri Ayu oraku sing lagi belanja.
1: Ya Allah. Salam dulu.
0: Iya, boleh.
1: Tina, ayo bangun.
0: Hai, dong.
1: Anu. Bono Eho, ayo bangun. Semangat dong. Semangat cari rezeki. Semangat kerja, semangat cari rezeki.
0: Iya, iya dong.
1: Anggo Anglian.
0: Iya.
1: Kang Timan, Kang Salman, Uyut, Capur, Anak. Aja, Mangwan Tamang. Ya Tamang, disukina lagi geruyuk uang ya. Aksen pokoknya mah. Aksen. Terus, Angga.
0: Sapaku.
1: Apa anak Kang Rojaya? Bapak Salim. Kupian rawatnya kok Bapak Salim nggak bunyi baik kok. Pakai jambolu ini sih nggak ngoceh katanya.
0: Iya. Terus nenek gaul ya.
1: Ujang.
0: Apa tuh?
1: Kang Ibeng. Udah masuk nih di Sukina. Sakit ini levelnya banyak orang beli. Tadi kesadaran sore. Aduh, Kang Ibeng.
0: Angga, tangga siapa maning?
1: Ibu Billy, Mama Adin. Bunda Yuni Sari. Angga, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati. Mimi Isa, Teh Isa. Ayo naik.
0: Iya.
1: Tinggal rengat. Mama Indah. Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Ibu Tuti. Masuk terus. Ibu Sukina. Cepok-cepok yang masuk kok.
0: Iya dong.
1: Terus. Gua Mama Oda. Mama Paujan. Bunda Meri. Pokoknya mah untuk semua anak aja lah ya.
0: Iya ibu.
1: Yang belum kas yang gue maaf aja. Gimana ucapannya nih ya?
0: Apa tuh?
1: Kopi pahit di atas meja.
0: Cakep.
1: Ibu Sukina pamit. Banyak orang berada.
0: Waduh banyak. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Ibu. Padahal Putri Ayu mau nanya harga udang berapa ya. Soalnya tadi ada kayak ngomongin udang tuh. Pengen goreng udang apa dimasak apa ya udangnya nih. Kalau belanja pagi-pagi hari. Nah rekan Prima semuanya juga belanja apa nih pagi hari ini, yang belanja-belanja masak-masak apa Mama Indah. Masak apa semuanya nih pagi hari ini. Siap-siap belanjanya juga. Apa udah pulang dari pasar atau pulang dari warung, bawa sekantong kresek penuh dengan belanjaan di

0: Bu Royani, buat Mimi Epi, buat Mama Aldin, buat Mama Billy, Mama Pojan, Mom Ara, buat Teh Isa, terus buat Bunda, Bunda Yunia Sari, buat Mama Titan, Arlian, Mimi Samina, Mama Mimi Samina, Mama Soleha, terus buat Mr. Bono Capur, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, Mimi Haji Supriyatin, buat Nok Bintang Unyu Unyu, buat Mama Nani, buat Asep Rolan.
1: Gimana kabarnya Kang Asep ya?
0: Kang Wanta, iya. Terus buat Kang Ibeng, kemarin juga Kang Ibeng datang di SMP Mbak Putri sama istrinya. Iya, sering datang. Bawa daun itu lagi,
1: daun apa?
0: Yang selet-selet tuh Mbak Putri.
1: Apa tuh daun apa?
0: Jambu mede buat lalap.
1: Dilalap ya dengan sambal.
0: Iya.
1: Mantap.
0: Pakai itu pakai pindang. Terus buat Kang Dasmo, buat Ayah Pamungkas.
1: Oke.
0: Buat Bunda Mary. Spesialnya buat
1: spesialnya.
0: Mbak Putri sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Ibu Tuti.
0: Sama-sama. Udah itu aja Mbak Putri. Makasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Ibu Tuti. Yang pastinya juga punya semangat yang luar biasa. Putri Ayu kira ya, yang pendapatannya harian seperti pedagang itu karena tiap hari dapat cuan itu ya nggak ngaruh dengan yang pendapatan bulanan. Ternyata ngaruh juga ya yang pedagang, karena yang belinya itu para pembeli atau konsumen juga kalau habis gajian juga ramai beli ya. Iya. Oke. Terima kasih Ibu Tuti. Dan yang lainnya juga nanti boleh gabung ya di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Nah, sebelumnya nih Putri Ayu mau bacakan ini nih, ada yang kirim pesan di 0853-2189-9582. Ini udah lama banget ini. Ada Ahmad Sagara. Kemana aja nih Ahmad Sagara nih, baru pagi ini kirim pesan lagi di 0853-2189-9582. Ngopi say. Oke, Mbak Putri Ayu ini dari A.A. Ahmad Sagara Argapura. Lagi monitor nih Radio Prima 95,8 FM. Request lagunya apa nih? Kicomania. Wow. Nanti dicariin dulu ya, mana versinya yang memang cocok diputarkan di lagu pagi dan dut remixnya. Salamnya buat Mama Fauzan, Bapak Purah, dan juga Mimi Ratmina, Teh Dewi, dan juga Baru Daksagar Argapura. Dan buat Mbak Putri Ayunya, makasih. Tetap semangat. Oke. Semangat-semangat juga ya Ahmad Sagara di Sagar Argapura, Kangge Baru Daksagar Argapura juga pagi hari ini. Lagi yang hadir di Live TikTok Prima 95,8 FM Hargelis juga selamat pagi. Info nih dari Kang Oblong. Info bahwa info lalu lintas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur arah Cikampek macet padat merayap. Oh iya, soalnya sedang ini ya libur sekolah, jadi jalanan tol juga macet nih. Mungkin ingin bepergian ke sejumlah destinasi wisata untuk hari ini. Pokoknya terima kasih yang sudah follow akun TikTok Prima FM juga Mama Chandra. Assalamualaikum dari Waklawer ya. Waalaikumsalam Wa, di mana nih Wa? Udah ngirim-ngirim hadiahnya juga pagi hari ini. Dan ada Mawanta mau meluncur goes-goes ke patrol nih, belanja kain seragam sekolah anak sing pesen ya. Udah ngasih DP-nya Mbak Putri. Wah, asik ya. Ada yang udah ngasih DP. DP-nya 1 juta. Hei. DP 1 juta, bokat keburu.

tok duite. Jadine kainnya segera dibelikan ya, Mawanta. Oke, selamat pagi. Pokoknya lancar aktivitasnya semuanya hari ini. Mawanta lancar aktivitasnya juga semuanya nih yang punya aktivitas yang usaha berkaitan dengan jahit-menjahit atau kain-kain ya, harga-harga kain pastinya ikutan naik ya. Selaras dengan yang lainnya. Harga kain per meternya, apalagi nih mau sekolah ini ya, ajaran baru nih, pastinya banyak orderan bagi para penjahit. Panen pokoknya yang panen-panen di bulan-bulan Juni ini, bulan Juni, bulan Juli, panen-panen untuk orderan seragam-seragam sekolahnya juga. Di Mahat Azaitun juga ada loh namanya untuk garmen, namanya garmen. Itu untuk menjahit seragam-seragam para pelajar dan menjahit untuk seragam yang lainnya juga. Selamat pagi Putri Ayu menyapa untuk semua karyawan yang ada di Garmen Mahat Azaitun, lancar ya aktivitasnya. Oke, ini semut merah. Semut merahnya ini ya, request lagu dari siapa tadi, Ibu Sukinah. Waduh, pokoknya semangat selalu Ibu. Jangan kemana-mana, masih di ngopi say. Kopinya diserbut, semangatnya lanjut sampai jam 10. Putri Ayu akan jadi teman baik rekan prima semuanya. Dan semangat pastinya. Yang lagi dikerubutin semut, dikerubutin pelanggan pagi hari ini.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
5: proses
4: cepat,
5: cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
5: dan
4: cuci.
5: Mesin cuci.
4: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: kan ini pagi-pagi ada kucing nih. Ntar diomelin Pak RT lagi nih kalau kucing kesini. Iya nggak?
1: Iya benar banget. Mana lucu banget lagi nih.
2: Ini kucingnya lucu, Pak RT-nya hancur.
0: Kalau Pak RT mah emang udah hancur dari sononya. Ngomong-ngomong Pak RT pada kemana ya?
1: Mana ya? Samperin aja kali ya.
2: Semalam sih ngeliatnya di pos ronda.
1: Ke rumahnya aja kali mungkin.
0: Oh iya, kali masih tidur kali RT. Karena semalam kan baru Siskamling. Kita samperin yuk.

0: dangin. Kalau yang di luar, nah itu juga kucing payete juga. Ada yang di luar emang.
1: Tiriin ya pasti. Kucingnya diapain payete?
0: Nih, udahlah gak usah ribet nih. Payete punya tebak-tebakan nih, biar gak usah rame.
2: Aduh, kalau kita bisa jawab nasi uduk ya. Pagi-pagi nih enak nih makan nasi uduk nih teh.
0: Udah tenang baik. Nih pokoknya tebak nih, binatang apa yang gak dimiliki oleh hewan lain selain kucing?
1: Congek kucing.
3: Apa ya? Taring kucing mungkin?
2: Oh, manjanya kucing, teh, manjanya kucing.
0: Ya enggak lah, salah semua, itu salah semuanya.
2: Terus jawabannya apa, teh?
0: Yang enggak dimiliki oleh binatang lain, hanya dimiliki oleh kucing adalah anak kucing.
2: Itu sama aja, yang enggak dimiliki oleh hewan kanguru, jawabannya
0: anak kanguru.

0: Ada yang sedang ini pakai selendang warna biru, wah, atau pakai baju warna biru, atau pakai sarung warna biru. Narastim, Cirene Ibuku Sukina, Narastim masih kerodongan sarung. Sarungnya warna biru apa ya? Atau sedang jemur-jemur nih, jemur-jemur baju yang warna biru karena mentari paginya. Udah cetar banget nih yang sedang jemur-jemur baju selama pagi. Jemur-jemur salehnya juga nih Mama Feby. Mana nih Mama Feby? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka kopi sah, kopinya diterbut, semangatnya berlanjut.
0: Ah iya dong, nang.
1: Kita berlanjut, jangan sampai nggak diterbut.
0: Iya, tadi juga ada yang ngopi-ngopi biar semangat gitu, ada yang ngasih kopi.
1: Siapa tuh?
0: Ada nih Mas Jo di Kebumen, ya ngasih kopi.
1: Di Kebumen, jauh.
0: Iya jauh, ngasih kopi tadi, ben semangat jerene.
1: Jerene mau pasti Ibu Sukina.
0: Iya dong.
1: Kenapa?
0: Supire Ibu Sukina, kenapa ku sing duwe apa nang sing nang Harkolot?
1: Sing duwe
0: gerobak. Netina minggu ku rame. Iya. Betul sekali Narastim.
1: Jadi Narastim jadi penumpang ya.
0: Iya nih Narastim jadi penumpang, milih yang di belakang lagi coba.
1: Karena koprak-koprak ini Besukina. Jadi akunya dibangun.
0: Aduh.
1: Dibangunkan. Harus kita masa kalah kalau Ibu Sukina ya.
0: Masa kalah sih sama nenek-nenek gaul ya.
1: Nenek gaul.
0: Iya jarene nenek gaul.
1: Ini dia tamu Kang Ibeng je.
0: Iya Kang Ibeng, oh suaranya ya mirip. Soalnya
1: jalan-jalan.
0: Kang Ibeng artis ya.
1: Mantap ibu kota. Bapak kota.
0: Wis pirang albume ya.
1: Udah meluarkan album sekian.
0: Buat duduk album minggu ya. Album minggu.
1: Tapi putri punya album sama duet.
0: Ibu duet wis pirang album kita nih menang.
1: Sake ya.
0: Kalau dicatat apa baik albumnya ya.
1: Catat lagu berduet-duet tuh.
0: Nah info apa nang mak-mak di sana di Bugis Sukatani Laban?
1: Oh biasa masih cari mirat minama anggur je. Buah anggur lagi setengah 80.
0: Buah anggur sing abang apa sing ijo?
1: Sing abang ya.
0: Sing abang ya. Anggur ya. Merah yang setengah 40.000.
1: Iya setengah 40.
0: Wah.
1: Cara pun menjadi mirat mina ya bu, bukan mirat mina. Beli kelingan ya bu. 40.
0: Iya. Narastim senang makan anggur.
1: Pengen.
0: Wah pengen loh mi.
1: Iya.
0: Narastim pengen anggur merahnya mi, buahnya.
1: Mi mirat mina anggur aja di tok nami.
0: Pahih baik seon.
1: Seon. Aku pirang iji ya.
0: Pirang iji ya. Seprapatnya setengahnya 40.000 ya.
1: Seprapatnya
0: 20.000.
1: Tadi 10.000 lipira.
0: Nah 10.000 lipira kok. Nah saya pengen tuku 10.000 bae lah ya.
1: Ini gitu. 10.000 bae lah. Bagi duit itu cepet aku kanggo gas, kanggo.
0: Gas pi siki kayudan. Gas siki ana sing dodole 20.000, ana sing 30.000 ya.
1: Ini ada masalah, kanggo gas
0: kemak mesra. Waduh, spesial kok kanggo gas melon 3 kilonya.
1: Iya. Lagunya apa teh?
0: Ini ada yang request lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong dari miliknya Dul ya. Sumbang.
1: Iya, boleh.
0: Ngikut ya, Nang ya.
1: Ikut. Salam.
0: Iya.
1: Kanggo Ibu Sukina. Ibu Tuti, Mama Odang, Mama Indah, Mama Ratmina, Mira. Anggo Meges, Dato Isra, Anggi Geng,
0: Dato
1: Isra, Mama Tata, Anggo Kang Aman, Anggo Sapur, Kang Rian, Terus yang Bunda Mary, Bunda Yuniasari,
0: siap.
1: Mama Meni, Teh Upet, Teh Upet, terus Mama Leha, Mama Nenen, Mama Indah, Mama Titan, Kang Om Sondol, Kang Rojaya, Dedi Bono, terus yang Kang Salim, terus yang Dasmo, yang terus di sana tuh. Subang. Siapa tuh Abah Deputin, Mang Wanta.
0: Betul.
1: Mama Leha, Mama Aam, Dede Kendong, Mama Setia, Menok Meka, Menok Wina, Menok Dedi.
0: Pribasane mengkenen.
1: Ya kebat anggo kak mak-mak ya, khususnya para mak-mak itu ya.
0: Iya, para mak-mak.
1: Anggo tentang masalah bahan pokok harus.
0: Nah, itu dia.
1: Pribasane mengkenen. Harus nyukur-nyukur bapak kubu.
0: Cakep.
1: Meja rusak kudu ditaku.
0: Cakep.
1: Arepan selikur ewu, rolikur ewu, telung puluh ewu, pasti tak toko.
0: Karena
1: butuh masak, butuh kanggo godok banyu.
0: Nah, itu dia.
1: Kita kudu wani, kudu toko.
0: Kudu toko, meskipun berapa harganya, berapa karena butuh ya, Nang.
1: Karena kita butuh masak, butuh segala-galanya, banyu.
0: Oke, sama-sama Narasim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nang Rastim. Oke, yang lainnya nanti gabung di sesi jam selanjutnya ya, Rekam Prima. Di sesi jam yang ketiga, karena masih ada waktu satu jam terakhir, nanti sekira pukul 9 sampai jam 10. Masih bareng Putri Ayu di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lagi. Teh Upet Majalengka. Selamat pagi Teh Upet, nanti gabung teleponnya di sesi jam ketiga dan terakhir ya Teh Upet, sehat selalu nih. Karena mau putarkan lagu yang sudah di request, ada Kalau Bulana Bisa Ngomong. Terus ada informasi sebelum masuk ke sesi jam yang ketiga. Nah, sibuk banget ya. Terus harus seger terus, aktivitasnya juga harus lancar. Pastinya ada resepnya nih, resepnya agar para petani, para nelayan juga tetap sehat dan juga aktivitasnya lancar. Para pedagang juga, ini perlu banget nih. Mama juga perlu. Namanya minum Ultra Cup. Ultra Cup nih, ini untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Ultra Cup multivitamin untuk membantu menyegarkan badan. Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Dan tetap harus baca aturan pakainya.

0: Tuh kan, tuh, jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama keburu yang lain ini nelpon. Ya. Oke. Sekarang masuk di sesi jam yang ketiga. Itu artinya jam terakhir. Di pukul sekiranya ini jam berapa? 9.07 menit untuk saat ini. Yang memberikan semangat di pagi hari ini ada Kak Ori. Kak Ori ini udah kirim-kirim semangatnya di pagi hari ini. Wah, semongko. Semangat kakak. Meskipun tanggalnya tua. Tuh kak. Cerah sekali, sumringah ya katanya. Semangat, semangat kakak. Iya, pagi-pagi harus semangat. Semongko, walaupun tanggal tua. Betul. Lagi tetap semangat ya semuanya. Dan ada Kak Ati Permana juga, Prima 95,8. Mbak cantik, sedang apa di sana? Dengan Putri Ayu nih ya. Boleh dong menyapa. Oke, menyapa-nyapa untuk rekan Prima semuanya nih yang ada di Indramayu, dari Kak Ati Permana. Dan juga ada Berry Mahendra juga. Halo pagi, halo juga, selamat pagi yang sudah menyapa di pagi hari ini untuk rekan Prima semuanya. Terima kasih yang udah follow kontak Prima juga. Oke, yang ada di grup Fansura Family Prima juga, selamat pagi. Sibuk-sibuk apa nih? Sibuk-sibuk apa nih? Teh Upet juga boleh. Teh Upet sekarang udah dibuka nih teleponnya di 0853 2189 9582. Silahkan bagi yang ingin bersapa salam, memberikan semangatnya di pagi hari, boleh. Sudah dibuka nih teleponnya. Dan selamat bertugas nih pagi hari ini untuk rekan Adisti, terus rekan Sahil, terus ada Dynasty juga yang hari ini akan liputan khutbatul arsy ya di Makat Az-Zaitun. Masih nih untuk pelajar baru, masih ada kegiatan untuk khutbatul arsy di Makat Az-Zaitun, yaitu pengenalan mengenai lingkungan yang ada di Makat Az-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi. Apa ya untuk kegiatan khutbatul arsy untuk hari ini? Oke, pokoknya semangat semuanya nih para pelajar baru. Terus yang kemarin kelas 9 atau kelas 3 MTS, nah sekarang masuk di aliyah kelas 10 berarti ya. 10 berarti yang reguler atau kelas reguler hari, mulai hari ini nih. Mulai hari ini sudah kembali ada jadwal kembali lagi ke Makat Az-Zaitun dari kegiatan belajar di masyarakat. Tapi kalau yang bagi ekstrakurikuler pertanian ataupun perkapalan itu kemarin di PPDB ya, PPDB 2026 sudah mendaftarkan diri. Oke, semangat selalu. Dan ada kegiatan nih dari ekstrakurikuler perkapalan di Makat Az-Zaitun yang itu di lapangan. Apa tuh, pernah kesana belum nih rekan Prima? Ke lapangan Palagan Agung, karena kemarin ada pelajar Zaitun yaitu ekstrakurikuler perkapalan pameran mengadakan pameran maritim Indonesia 2026. Wah, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 itu dari pelajar kelas 10, kelas 11, kelas 12, yaitu karya-karya inovatifnya. Dan menariknya dari pameran tersebut yaitu para pelajar itu mendemonstrasikan bagaimana pembuatan souvenir bertema bahari, peragakan langsung loh oleh para pelajar. Dan karya kreatifnya ini juga ada penuhi juga dengan berbagai prestasi yang diraih oleh pelajar ekstrakurikuler perkapalan di Azaitun. Nah, ini sebagai bukti bahwa pelajar ini dapat mengembangkan kemampuan nih di bidang kemaritiman sekaligus mengharumkan nama sekolah ya melalui kegiatan dan juga kompetisi-kompetisi. Oke. Dengan kegiatan tersebut, pameran dari ekstrakurikuler perkapalan berharap nih semakin banyak pelajar juga yang tertarik untuk mendalami bagaimana dunia kemaritiman serta ikut ambil perannya dalam mewujudkan Indonesia ini, Indonesia Raya ini ya, sebagai negara maritim yang maju, mandiri dan juga bisa berdaya saing. Iya, harus menyiapkan nih generasi-generasi yang mampu untuk berdaya saing tinggi, karena semakin hari semakin tahun ke tahun juga daya saing di dunia pekerjaan juga semakin tinggi ya kan. Diharapkan nanti para pelajar juga mandiri setelah menyelesaikan studinya. Oke, lengkapnya untuk bagaimana pameran kemaritiman dari pelajar perkapalan ekstrakurikuler di Mada Zaitun juga bisa dibaca di lognews.co.id. Oke, jam 9.13 untuk saat ini. Selamat pagi, Mama Iip menyapa nih. Pagi, Indonesia merdeka. Oke. Mama Iip nih suaranya cetar banget ya, bagus banget tuh kemarin ya. Ana sing request lagu apa ku Pak Ori? Judulnya Sepining Wengi. Sepining Wengi apa ku? Ya ya ya. Coba-coba di nanti disiapkan ya. Oke, yang ingin menyapa semangat-semangat di hari Senin ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Sudah diangkat teleponnya tapi kenapa ini lagi ya, putus lagi. Putus lagi, putus lagi, putus lagi. Kenapa putus teleponnya? Aduh. Halo, selamat pagi, ada Kak Mas Evan juga. Terima kasih Mas Evan. Selamat pagi Mbak Putri. Ada yang nanya nih. Acara naon Mbak? Waduh, acara apa nih? Sekarang kan acara Ngopi Say judulnya. Dengan tagline-nya kopinya diseruput semangatnya lanjut. Dan acara ini setiap hari ya di Radio Prima FM. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi Say.
1: Ngopinya diseruput semangatnya lanjut.
0: Nah, sarang saha eta?
1: Sarang apa na bang?
0: Sarang apa na bang bang? Menawi salah, jadinya nanya dulu.
1: Aku sarang Putri pasti salah penilai, maaf doa.
0: Ya ini Putri Ayu ya, bener ya. Panda bang.
1: Damang geuling.
0: Alhamdulillah, sae sawangsulna kumaha atuh?
1: Alhamdulillah gitu. Aya pangesto.
0: Ah, pangesto. Alhamdulillah pangesto.
1: Lain pangesto, pangesto.
0: Pangesto. Nah, kaitu. Nah, iya, pokoknya lidah ngapak-ngapak suruh bahasa Sunda ya. Abdi mah tu tiasa nyari bahasa Sunda atau akang.
1: Komen eta kayak orang teroskin kayak Ibu Sukina gara.
0: Naon?
1: Eta tiasa kan bahasa Sunda. Tiasa.
0: Oh.
1: Anjina mah lami di Bandung.
0: Lami di Bandung. Terus?
1: Oke, taruh sekiranya kayak Ibu Sukina. Wah, sebenarnya ini lemas bisa.
0: Waduh.
1: Pemudi pemicin sarapan mah lemas bisa.
0: Ayo dong sarapan. Oke, oke. Apa nih Bambang? bade info naon? Aya info-info na?
1: Info mah sementara di luar di hanya sekitar horis. Itunya. Cerah.
0: Cerah. Suasana. Iya, suasana hati apa na Bambang cerah?
1: Oh, pasti juga sih.
0: Pasti. Harus ya. Harus cerah. Secara mentari ya, nih.
1: Semalam tuh saya tuh kalau batur memamingan ya. Kalau saya malam Senenan gitu.
0: Ih, semalam malam Senenan, ih, bener.
1: Ternyata sampai jam 2 pagi aja masih banyak yang keluyuran.
0: 2 pagi. Oh, di daerah.
1: Iya, di lapangan ini, di lapangan Hargelis.
0: Di alun-alun Hargelis.
1: Iya.
0: Jam 2 ya. Enggak tidurnya jam berapa
1: pagi,
0: tuh?
1: Ya, iya, masih banyak juga. Masih yang banyak keluyuran.
0: Iya, iya.
1: Ya, kayaknya mah sementara lagi suntuk, mending dekat masjid aja gitu.
0: Oh, iya. Heeh. Berarti
1: kawinna naon anu puter keneng?
0: Naon?
1: Kawinna naon anu nurek diputer keun?
0: Oh. Ya, belum ada yang ini nih request mangga tuh bagi request.
1: Tadi anu nyuhunkeun bulan bisa ngomong saha?
0: Eta Kang Rahmat. Rahmat tadi TikTok Prima. Iya, ini lagi nonton Rahmat Yuda.
1: Oke, okay, itu.
0: Aslinya aslinya Cirebon jerene mah. Saya asli Cirebon, Kakak, gitu.
1: Oh, asli di Cirebon. Bangwan namanya. Siapa nama Bang Wan, mudah-mudahan sehat ada yang orang di Cirebon. Kawin nama iya ini ya.
0: Naon?
1: Ulah yang gue bisa ngomong gula teh.
0: Naon?
1: Iya. Luju palai tuang nasi Padang gitu nih.
0: Oh iya, ya Allah. Aduh, Uni Santi.
1: Ayat.
0: Iya, goyang nasi Padang.
1: Palai itu kan, palai kadinya ke Uni.
0: Ya Uni dagang Uni Santi.
1: Salam takam kasih Bunina, mudah-mudahan sehat selalu
0: ya. Alhamdulillah.
1: Bono, Mr. Bono. Juju ngaji rek ya, kupi namanya. Tadi narasin terus lepet.
0: Udah.
1: Nyungkin kawis naon teh.
0: Oh, tadi dukung aja lagunya kalau bulan bisa ngomong.
1: Wah, pasti mau bisa bohong nih sama.
0: Iya.
1: Ya udah, anu pentingnya mah eta we hayang dahar di Uni di dinya.
0: Iya, ayo.
1: Yang masih pandang juga
0: noes. Harganya naik enggak ya?
1: Juga ta.
0: Naik nasi Padang ya sekarang satu paketnya itu.
1: Uni, seberahan nasi Padang nih.
0: Masih okay. Masih ya, bisa.
1: Apa na Bang sareng Neng Putri buat dekarinya nih.
0: Masih 15.000 bisa satu paket dengan rendang.
1: Atuh mantap, atuh mantap euy. Sondol mau kapita endol.
0: Ya Kang Sondol juga ini pangkas rambutnya itu ikutan naik enggak harganya?
1: Tapi yang agak susah mah lamun cewek enggak dinaikin, susah banget.
0: Kang Sondol semangat. Kang
1: siapa? Aturan lu jeung anjing. Kade ulah poho tah. Ulah bulan lu bisa ngomong gitu. Kang

0: ay di maprosesan. Mama Fauzan ya.
1: Nah, iya Mama Fauzan. Mana nih Mama Fauzan? Masih.
0: Itu kanggo hukum wis ada yang Teh kurang iya teh neng kurang majalengka teh sana
1: mila. Teh upet, teh upet.
0: Teh upet, niat teh upet aturan lu jeung wayah kieu. Tanggung panu di Sumedang mungkin. Saat di Sumedang teh.
1: Bunda Yuniasari nih.
0: Oh iya, mau aturan lu jeung aing. Tanggung Bunda Yuniasari. Udah durahan sing aing teh lagi najar ka ulungan kitu teh. Dalam waktu saya sendiri apa nak bang-bangnya terus gitu enak cepat saya nombor saya nama kamu sedaya nawe menuju ke rol sen ya
1: siap
0: tangga anu banyak tugas atur mohon kena waktu sa
1: sami-sami atuh
0: di antos kawisna atur mohon yuk di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, anak apa na bang apa bambang. semangat tohnya mah ya. Yang lainnya juga harus semangat Mimi Epi. Mimi Epi tadi pagi dicariin tuh sama Kak Evi Mulia, nyariin maknya. Mana nih maknya? Sedang sibuk-sibuk kah? Pastinya dong. Yang sibuk juga nih rekan Prima yang satu ini di Mekarjati, yang sibuk mencari dolar ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Iya Mama Aladin. Sudah bereskah pekerjaan rumahnya?
2: Apa, sudah apa putih?
1: Sudah ya. Iya. Garis lonjoran apa? Lonjoran, seluku-seluku batok.
2: Mau setar lagi nih Mbak Putri.
1: Iya. Tadi Mbak Wanta jarennya are belanja kain.
2: Iya.
1: Tuh udah dikasih.
2: Kepatrol belanjanya.
1: Iya kepatrol ya? Goes. Terus udah dikasih DP 1 juta.
2: Alhamdulillah.
1: Makanya langsung ini cus beli kain sebelum uang DP-nya kepake katanya.
2: Ya iya, takutnya ntar dealerin kepake yang lain Mbak Putri.
1: Ya, nanti seragamnya gak jadi malah ini ya, uangnya iya. Udah gak ada.
2: Kalau udah dibelanjain kan udah tenang tinggal ngerjain.
1: Nah udah tinggal ngerjain. Kalau entar tarsok aduh. Itulah jangan sampai
2: keburu berkurang
1: selembar ya. Selembar mah ya lama-lama habis ya Mama Aldin ya.
2: Ya iya. 5 hari tentunya.
1: Betul. Apalagi itu berkaitan dengan konsumen ya, pelanggan. Nah,
2: iya, tanggung jawab.
1: Tanggung jawabnya harus ini benar-benar. Oke, lanjut lagi aktivitasnya Mama Aldin. Yang penting Mama Aldin jaga kesehatan selalu nih.
2: Iya, Mbak Putri. Semoga selalu sehat.
1: Iya, jangan lupa minum sewaktu sedang beraktivitas. Jangan entar minumnya. Biasanya kan
2: bentar,
1: gitu
2: bentar
1: ya.
2: Lagi, bentar, bentar
1: iya,
2: lagi,
1: biasanya gitu,
2: ya.
1: Gitu kan tanggung gitu. Ternyata lama-lama nanti kena efeknya ya. Kurang minum. Oke, semangat deh. Mau request lagu apa nih biar semangat nih Mama Aldin?
2: Satunya 2 kursi aja Mbak Putri.
1: Oh iya betul.
2: Karena kemarin udah indah pada waktunya.
1: Sekarang 2 kursi karena yang ada di depan Mama Adin ada kursi, di samping ada kursi, berapa kursi itu banyak. Buat naro jahitan lah, buat naro kain. Iya. Oke, siap.
2: Ya. Baru turun. Tadi siapa?
1: Tanpa

0: Apanya Rama ya?
1: Apana Bambang Jeremy.
0: Apana Bambang. Iya, Apana Bambang, Ibu Sukina. Semangat terus Ibu Sukina.
1: Wah, pasti itu.
0: Sama Billy, Bapak Lebe. Mister Bono. Pak Pur, Bapak Salim. Terus Nang Rastim, Mama Setia sama Lenungnya, Kang Rian sama Akinya, Kang Itung sama Mama Sakanya, Ibu Tuti, Kang Wanta, Kang Aman, Kang Asep Roland, Uyut, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mama Aang, Mak Bintang Unyu Unyu, Mama Titan, Mama Indah, Mama Fauzan, Mama Soleh, Mama Soleha, Abah Hati Kutir, Mimi Evi, Bunda Yunia Sari, Mama Endang, Mama Oda, Hati, Neng Nunung, Papanya Mama Tamungkas, terus Wak Kisut, Kang Eges, Kang Andre Sate, Mama Papa Cika, Mama Papa Yuni, dari ini Kang Rajaya, Mama Pepi, Teh Isa, Teh Nani sama Kang Fania, terus Mama Meni, ya, terus Mimi Samina, Kang Gofar Gofur, Kang Suryanto, Kang Fanta Bala. Untuk semuanya aja, Pak Putri.
1: Siap.
0: Pokoknya buat Pak Putri, semoga selalu sehat.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sama-sama.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya Mama Aldin ya, semangat Mama Aldin. Mama Aldin udah dapet DP belum? DP untuk mengerjakan ini nih, orderan seragam-seragam sekolahnya. Oke. Ya masih di ngopi. Say. Kopinya diseruput. Semangat ya lanjut. Lanjut sampai jam 10 pagi. Dan setelah jam 10 pagi, acaranya adalah Halo Prima. Itu lagu-lagu dangdut klasik, dangdut lawas yang bisa didengarkan dari jam 10 sampai jam 11. Setelah itu jam 11 nanti ada Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ning kene iki, ning Radio Prima FM. Bareng siapa ya kalau hari Senin? Oh iya, bareng Bang Arya nanti yang akan temani rekan Prima semuanya di Ventura hari ini. Itu dia, jadi jangan kemana-mana, masih banyak acara-acara yang asyik di Radio Prima 958 FM Hargulis yang pastinya temani segala apapun aktivitas sibuk-sibuknya rekan Prima di setiap harinya. Oke, goyang nasi padang berikut ini dihadirkan ya, ya karena teringat dengan Uni Santi Jerenema ya. Nasi padang masih bisa 15.000 satu paketnya, isi rendang atau isi ayam bakar atau udah nggak bisa nih karena beberapa waktu yang lalu mampir nih ke warung padang yang ada di Gantar. Nah, sang pemilik warung padang tersebut ini nih berkeluh kesahnya. Wah, nyari gasnya mah susah gitu ya. Sampai 30.000 sampai nyarinya sampai jauh, ada yang penting ada sampai 35.000 harganya. Wah, gitu ya. Tetap semangat semuanya bagi para pedagang. Dan semangat untuk 3512. Setelah yang berikut ini baru boleh gabung telepon lagi ya di 0853 2189 9582.

0: sekali kau hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
5: proses
4: cepat,
5: cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: kita, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin, Teh, enggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya, Bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih, gajah apa yang ada di tong sampah, Teh?
1: Aduh, kayaknya enggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah lah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar, Teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya. Bang.
2: Enggak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Habis lokernya apa, Teh?
1: Kandangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Di gajah lah, Teh.
1: Tapi suaranya ini
0: apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya, itu dia paling suaranya.

oleh dari miliknya Fira Cantika dan juga Nabila. Dan ada dua kursi yang tadi spesial dibingkiskan pakai pita-pita warna kuning apa warna merah nih Mama Aldin. Untuk Mama Aldin yang request lagu Dua Kursi. Oke ya, baru pulang dari pasar. Apa oleh-olehnya nih? Baru pulang dari pasar. Soalnya tadi pagi pas Putri Ayu berangkat tuh dari jam sekira jam 6 aja sudah ada yang pulang dari pasar tuh. Terus ketemu dengan para pedagang ini nih sayuran yang menggunakan apa motor ya, yang biasa keliling sayur-sayur. Terus ada pedagang ini nih laukan mateng. Laukan mateng juga pagi-pagi ketemu dengan yang keliling pakai motor. Ternyata banyak ya yang pedagang-pedagang sekarang keliling, baik itu sayuran, laukan. Narasim pernah ini juga ya. Daerah Narasim tuh apa? Perabot-perabot ya, perabot-perabot kelilingin juga yang serba 5.000 goceng begitu dipilih. Ternyata harganya yang 5.000 tertentu ya, enggak semuanya loh harganya 5.000. Oke, selamat pagi. Ada Teh Upet. Selamat pagi Teteh katanya nih. Oke, selamat pagi. Teh Upet ya, yang ada di kawasan Majalengka Teh Upet. Oke, baru nonton radio nih. Tadi Teh Upet pengen telepon Teh. Tapi ini ya, udah keburu yang lain masuk ya. Oke, ada Mama Meni juga di Sumedang. Selamat pagi Mama Meni yang ada di Sumedang sana. Sehat Mama Meni. Ada juga nih Ali Musa di Palembang sana. Wah, dari sahabat ini mahasiswa juga IAI Al Aziz ya, Abdul Munir nih mengucapkan selamat untuk yang UAS, sahabat-sahabat IAI lancar jaya. Oke, yang sedang melaksanakan UAS ujian akhir semester untuk mahasiswa IAI Al Aziz Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia juga lancar jaya. Mudah-mudahan nih lancar semuanya. Dan ada dari Jatibarang juga Cirebon Timur, ada Kak Pras di Cirebon Timur, ada Mas Evan yang kemarin ini juga ya hadir ya di ngopi saya. Info kalau sedang ini nih, sedang mendaki gunung, hiking. Oh, ada 5 rombongan. Satu rombongannya itu ada 10. Berarti 50 ya. Banyak nih yang sedang mendaki di kaki Gunung Ciremai, Ciremai ya. Yang sedang ada di pos 3 kaki Gunung Ciremai. Pokoknya selamat pagi. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kuat nih infonya nih. Mudah-mudahan kuat. Oke. Jangan lupa perbekalannya dan jangan lupa nih minumnya juga jangan sampai kurang. Nah, kalau Gunung Ciremai, terus tadi Mama Meni juga kalau Sumedang Gunung apa tuh tadi Kampomas ya. Nah, kalau di wilayah Indramayu ada satu daerah pesisir di Indramayu di dataran rendah. Ya, memang Indramayu ini umumnya dikenal sebagai daerah pesisir ya, pesisir dataran rendah. Oleh karena itu, Indramayu ini tidak memiliki banyak gunung berapi atau gunung tinggi seperti daerah lain yang ada di Jawa Barat. Namun Indramayu juga memiliki dataran tinggi yang sering disebut gunung. Nah, dataran tinggi tersebut apa namanya? Itu sering disebutnya dengan Gunung Walakung. Meskipun ini dataran tinggi, tapi sering juga orang menyebutnya Gunung Walakung. Ini terletak di wilayah selatan Indramayu, tepatnya di sekitar objek wisata Ciwado, Desa Cikaung, Kecamatan Terisi. Nah, area Gunung Walakung ini juga merupakan dataran tinggi yang menawarkan pemandangan alam dan menjadi potensi wisata pegunungan atau bukit yang ada di Indramayu ini. Oke.
pagi. Ini infonya ada loh, Putri Ayu cari nih di lognews.co.id ya. Oke, okay, siap. Terima kasih semuanya. Wah, saatnya Putri Ayu yang bertugas di Ngopisa ini pamit undur diri. Dan terima kasih semuanya yang sudah monitor selalu dari pagi hingga jam 9.56. Saatnya Putri Ayu pamit. Dan jangan kemana-mana, masih banyak program acara di Radio Prima yang asyik-asyik menemani aktivitas semuanya. Yang hari ini ulang tahun, yang hari ini merupakan hari spesial, tanggal spesial di 29 Juni 2026. Selamat ulang tahun, happy birthday to you. Dan mudah-mudahan sehat panjang umur, lancar juga segala aktivitasnya, tercapai segala angan dan cita-citanya. Oke, okay, ada Nok Evi Mulia. Selamat pagi Nok. Ya, ini Mimi Evi nih, sedang sibuk-sibuk ya Nok ya. Lagu terakhir nih pecah 1000 ya, Mama Meni yang mawar putihnya belum bisa diputar nih untuk saat ini, karena kita memutarkan pecah 1000 dulu ya. Dan bisa diputar di lain waktu ya, Mama Meni di Sumedang. Selamat pagi. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat, salam bahagia untuk rekan Prima semuanya. Putri Ayu pamit. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadah, sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya.

Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 FM.

rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu ya. Kali ini kita kembali di kisah inspiratif yang sederhana, tapi punya pesan yang dalam tentang cara kita memandang batasan dalam hidup. Ada sebuah percobaan kecil tentang kutu. Sejumlah kutu dimasukkan ke dalam sebuah toples dan bagian atasnya ditutup rapat. Setiap kali mereka melompat, kepala mereka terbentur tutup toples. Hal itu terjadi berulang kali, sampai akhirnya mereka berhenti melompat tinggi. Beberapa hari kemudian, tutup toples itu dibuka. Secara logika, mereka sudah bisa melompat keluar dengan bebas. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kutu-kutu itu tetap melompat rendah, setinggi batas yang dulu pernah mereka rasakan. Mereka seakan percaya bahwa batas itu masih ada, padahal sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, rekan Prima, seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah diremehkan, atau pernah dilarang mencoba. Pengalaman itu kemudian tertanam di pikiran, dan tanpa sadar, kita membatasi diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah lebih dulu percaya bahwa kita tidak bisa. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, tidak semua batas yang kita rasakan itu nyata. Banyak di antaranya hanya tinggal di pikiran kita. Jika kita berani mencoba lagi, berani melompat lebih tinggi, mungkin kita akan sadar bahwa pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu mengurung langkah hari ini ya rekan Prima. Percayalah pada kemampuan diri dan beri diri kita kesempatan untuk melompat lebih jauh dari sebelumnya. Kita akhiri kisah inspiratif hari ini di sini. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah rekan Prima semuanya. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Ventura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yo rekan Prima, Arya kembali bersama Arya. Rekan Prima kembali di acara Ventura tentu nih di jam 11 sampai 15. 5 jam nanti sampai jam 16 ya rekan Prima. Ya, walaupun kabar rekan Prima di hari ini Senin 29 Juni 2026. Tentunya rekan Prima sehat walafiat ya. Mudah-mudahan segalanya dimudahkan ya, yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang ada masalah diselesaikan masalahnya ya. Ya aja sulaya ya, yang penting ya tetap rukun. Nah, jadi nang rastim ya, makanya aja sulaya bay ya, nang. Ya sebelum juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun serta Umi dan keluarga, semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Juga untuk Datuk Sir Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, semoga mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin mengudara saya tentunya dengan restunya dan menemani untuk aktivitas rekan Prima. Mari jadikan hari ini bermakna karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya kita buka untuk penelpon pertama langsung ini karena sudah ada yang masuk nih ya. Siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, ini dengan siapa ini?
1: Mungkin Prima dengan Bang Rafi.
0: Wah, ya suara deh kok beda kayaknya kan.
1: Beda kayak sedulur ya.
0: Iya, kayak sedulur Rastam.
1: Dudu
0: maning, wah rasa mengendi.
1: Endro
0: Samudro. Endro Samudro, terus maning.
1: Mungkin
0: kau balut
1: terlalu
0: terprotes,
1: Endro
0: semua nak
1: tu je.
0: Iya, terus semua. Aduh, aduh, ya cari besukin dah ya.
1: Jadi
0: Endro je, Endro semua. Oh ya. Terus semua,
1: kalau
0: menolong,
1: awak
0: rasa
1: ganti, ganti.
0: Endro semua, Endro.
1: Aje pada-pada jalan ni.
0: Wah, iya.
1: Tapi gara-gara ane, karena apa kena arah ni kan? Bolu-bolu eh. Arantasu.
0: Wah.
1: Asli kan?
0: Wah, arah nak nemen sih si bay arah ni.
1: Ya. Kuaran kalau digawe saya ladang bacakan dalam bulan-bulan jaran itu palsu, pelanggaran kayak bukan.
0: Pas dibacakin durung kan jaran masih bubur abang putih.
1: Dibacakin lagi mana urap kan jaran dulu kan ada mana urap pada mana gimana
0: asin. Iya benar. Iya wesan.
1: Perwakilan.
0: Oh perwakilan ya.
1: Minani perwakilan.
0: Iya Minani ya, semoga diberikan kesehatan ya untuk Kang Pani ya, juga.
1: Sehat Kang.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya ada sulaya, selalu curiga. Terjadi tembangan, kadang-kadang tembangan ku kami nggak mendidik yang mengarah ya kan ya.
0: Iya.
1: Tembangan nggak bisa gawe. Bukan tembang, bukan karena tembung ya kang, tuntunan ya kang.
0: Iya, benar ya.
1: Ada kepada sulaya, ada padang resula, ada laksananya kalau kang.
0: Wih, apa wih?
1: Iya.
0: Ada tukaran, nah ada tukaran kan?
1: Ada tukaran, ada urusan. Ini ada masalah gede, dicili kena ya kang ya.
0: Dicili kena, sih kena, dicili kena. Iya benar ya. Aja kebalik ya.
1: Aja.
0: Iya.
1: Masalah gede dikilik
0: ini
1: aja. Kebolak-balak.
0: Iya kebolak-balak. Iya bener.
1: Lagu nya kangen.
0: Ayo wes lagu nya apa nih.
1: Masih anggar lagu ini ya.
0: Apa gue?
1: Lagu gue Bibi Bana Bibi aku mantu.
0: Aduh, aja gue sih saya kira yang ini baik, masih lebih kan judulnya kayak ada yang melas temen.
1: Melas.
0: Iya.
1: Anak-anak lagu hebat kan, anak-anak suara no, ini
0: Ayo makan deh, aku keder makan deh. Aduh, kayak lagu apa? Kayak makan deh, aduh, nah. Terus
1: lu baru jajaruin, ya bener ya.
0: Iya, makan deh. Ganti aja. Aja mengkonon maning lah, jadi.
1: Ganti.
0: Ganti aja lah, ganti.
1: Yowis.
0: Ganti, ya.
1: Yowis, kenderaan. Abay, layung. Ini bang, layung biru. Oh, layung biru, layung biru. Iya, layung biru.
0: Aduh, saya ingin karo busikina. Busikina layung sore biasa nih, ya.
1: Apa layung biru?
0: Oh, layung biru. Bisa
1: kita layung sore. Apa besok aja layung sore, bu.
0: Iya, layung biru ya.
1: Iya.
0: Mm.
1: Salam datang. Sampai busikina.
0: Busikina.
1: Mama Billy, Mama Aldin. Anggo Mimi Samina, anggo Kang Rian, Kang Aman,
0: yeah.
1: Anggo Ibu Tuti, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Rati, Mama Ratmina. Tim salam. Halo.
0: Hai. Siapa kau?
1: Pakai yang cepetal.
0: Cepetal. Ayo, ada nang Rasti, kira sing wis rajin ge ya, sing hadir di jam yang pertama ini sekaligus juga penelpon pertama. Waalaikumsalam. Ya, rekan Prima, lanjut untuk penelpon berikutnya setelah dari nang Rasti ini, siapakah? Halo. Halo, Venstura. Waduh, belum nyasuk nih. Halo, Venstura.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bantu lagi. Ini kan Prima FM. Hal regulis Indramayu Barat nomor 1.
0: Oh, nomor 1. Sebalangnya. Paling-paling
2: Ibu dan Arya sehat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat Ibu Sukina. Sawang sulipun Ibu Sukina.
2: Sawang sule sami Ibu Sukina. Alhamdulillah sehat. Masih di sampah pasar maning.
0: Nggih diparingi sehat kuat.
2: Ibu Sukina lagi tekan tamu anak Bapak Salim.
0: Waduh, lagi ngandel. Pak Salim, aduh.
2: Masyaallah, iya.
0: Pak Salim, ya Pak Salim, sing ngopi
3: kan ya, lagi numpang ngopi nih kan.
0: Aduh, ngopi nih dulu tekan kene kayak neng. Ayo mas lanjut. Oke, tersebut mangke gambil bon.
2: Alhamdulillah ya Bang Arya, aku sing mampir, Kang Ben, ini karo ka Mama Sakae, ya.
0: Okay.
2: Kita senang Bang Arya, berarti uang kok petongga nih kita aku pada mampir tuh ya.
0: Okay.
2: Alhamdulillah banget. Daripada ditekenin orang.
0: Gila.
2: Sehat selalu ya Bang Arya.
0: Oke, okay. Tersuwun.
2: Iku njaluk, emang kan siapa sih ndol mudun?
0: Rastim.
2: Nang Rastim. Endros Mono alias okay. Modro.
0: Layung biru jarene. Waduh, saya kan harus kena layung sore.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagu ne.
2: Godong lompong, baik godong lompong.
0: Godong lompong.
2: Masak godong lompong.
0: Nggih.
2: Godong lompong ya Bang Ara ya.
0: Nggih.
2: Salam salame.
0: Iya.
2: Wong nang Rasti mau sing gawe mudun. Wong Bapak Salim sing lagi nanging kene. Mau arep rokna godong lompong.
0: Pak Salim ya.
2: Heeh. Angga Bono Eho po. Ayo Bono Eho.
0: Manjing manjing ya.
2: Manjing terus ayo. Angga Sondondol.
0: Ayo.
2: Angga Tenani.
0: Tenani.
2: Angga Kang Rian.
0: Kang Rian.
2: Kang Salman, iya. Kang Timan. Wah, Aki. Ki kenapa pernah di mana, Ki? Ya. Wah, Mang Kisut, sing warna bocor megar.
0: Ya, Kisut, walau, Wah, Kisut.
2: Wah, Kisut, sakit mana sama megar-megar Kisut. Ya Allah, ya kita kepengen bahkan ingin terdia wong pandang rokok nak gemuyu bae pas saling bakar rokok nak kita ngomong.
0: Hai.
2: Aduh ya Allah, gemuyu bae ya Bang Arya.
0: Nggih.
2: Mang Wanta.
0: Mang Wanta.
2: Oh iya, ini tadi pasar ke Mang Wanta.
0: Iya.
2: Ipai gay busukina Mang Wanta. Ulah dia sing pasar kata borong-borong.
0: Iya.
2: Mang Wanta, Mang. Sehat selalu ya, Mang.
0: Ditunggu Mang Wanta.
2: Kang Subang Mangrau Jaya, Sindo Organ, Sinanang Subang.
0: Oke.
2: Angga Capur.
0: Capur nggih, Capur.
2: Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
2: Angga Kang Ibeng karo Mama Saka Gedik. Karo kena bae ya nyengir bae kene ana dusuke nang ngomongku. Mama Saka ku. Wah Mama, Mama Aldin, Ibu Billy, Bapak Lebe, Anggo Bunda Yuniasari, Wah Haji Supriyatin, Anggo Nyok Bunda Unyu Unyu, Anggo Waeng Wah, Kodong Lompong Wah, Anggo Ni Wah, Anggo Mama Rati, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Tessa, Ayu Naik Teh, Semangat Teh, Ambil Waras, Gila Gek. Anggo Sindarengat, Mama Pak, Mama Indah.
0: Nggih.
2: Anggo Ibu Tuti, wong sing semangat, tukang emi. Yeah. Ayo naik, semangat-semangat. Anggo Mama Odang. Anggo Bunda Mary. Oh, Pak Haji Kutil. Wah, siapa masih ya, Bos Alim? Eh, udah. Anggo untuk semua-muanya aja.
0: Okay.
2: Ya, yang belum kopling maaf aja. Ucapane.
0: Ya.
2: Kopi pahit dicampur susu. Ibu Sukina pamit tadi sore tamu. Ah, makanya ibu juga gugup nggak ngajak kan gak bujuk ya Allah.
0: Aduh, ya wes. Kekalan pokoknya.
2: Terlalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai penelpon kedua ada Ibu Sukina setelah Nang Rastim ya. Matur kesuwun Ibu Sukina, sehat-sehat selalu nggih. Nggih, Ibu Sukina sing anane Mekarjati. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nggih, monggo. Persura.
4: Ningkene iki Indra FM.
0: Iya, aduh iki.
4: Radionya Indra Mayu Barat yang nomor 1.
0: Yeah.
4: Sehat Pak ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
4: Syukur paling sehat.
0: Okay. Aduh.
4: Bapakku, Bapak Salim lagi bertamu, Pak.
0: Enggak lagi ngopi jarene. Pak Salim ya.
4: Aduh, lagi ngejakan kita lah. Kita gak pengen mana nih Ibu Sukina, pengen dolan.
0: Ayo.
4: Ya Pak, lagunya Pak.
0: Oh, enggak, lagunya apa?
4: Pak Arya.
0: Ya memang masih bapak-bapak wes memang. Umurnya masih seket ya bapak ya. Pembah, pembah.
4: Pak Arya.
0: Ayo wes, enggak.
4: Lagunya
0: beri pun.
4: Aja Marek Maning
0: ah. Aja Marek Maning. Ya lah, aja Marek-Marek lah. Aja.
4: Ya aja Marek-Marek, mis bosen ya wangnya. Iya, kita sih nggak dikorban gara-gara nih sampai ya.
0: Waduh, waduh, ya, aja Marek Maning ya.
4: Ya wis, aja Marek-Marek Maning.

0: Yeah.
1: Buat Mama Febi, buat Mama Rati, Mama Alin sayang. Buat Mama Lina, Ibu Tuti sayang, Mama Titan sayang. Buat yeah. Mama Nenen, buat Bunda Mary sayang, buat Bunda Yunia Sari sayang, buat Mama Emma sayang juga, buat Mama Meni sayang juga, Mama Meni, buat Mr. Bono,
0: Mr. Bono,
1: Ibeng,
0: iya.
1: Cak Pur,
0: Cak Pur, iya.
1: Buat Kang Eges, buat Kang Cipto, buat Kang Rian, buat Kang Agus Suryana, buat Kang Repan,
0: Kang Repan.
1: Buat Kang Rojaya, Pak Lebe, buat ya. Kisut,
0: Pak Salim.
1: Orang megar-megar dari ibu mas.
0: Kerupuk apa ya, megar-megar. Ya bisa kita.
1: Kusut, kusut,
0: kurunan gosok. Aduh, ya bisa. Oke.
1: Buat semua-muanya aja.
0: Buat semuanya
1: saja. Oh, buat
0: saja.
1: Mama Rati ya.
0: Oh, Mama Rati.
1: Buat ketinggalan Mama Rati.
0: Mama Rati mandi rancan, Ge.
1: Iya, Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Mama Ratmina.
1: Ibu Saminanya juga. Mama Nani, Ayah Paniknya juga.
0: Iya.
1: Buat Ayah Pamungkas sama mamanya.
0: Oh, iya.
1: Buat Abah Adek Kutil sama uminya.
0: Ya.
1: Buat semuanya aja ya Kang Arya.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat Kang Arya sing lagi tegas.
0: Matur suwun,
1: nggih. Iya, ucapane Kang.
0: Iya.
1: Ya wis aja marek maning.
0: Aja marek maning bae.
1: Iya, wis ora pengen kesanding nyawang wis boten.
0: Waduh.
1: Aku jadi korban gara-garane sampean sing gawe dusta.
0: Oke, ya wis.
1: Iya, ucapane Kang.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur kesubun. Di telepon ketiga nih ada Teisa setelah Ibu Sukina Nang Rastim. Baik rekan prima, kita dengarkan ya, putarkan untuk lagu-lagu yang sudah dia susun di acara Fans Today ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih Fans Today. Neng kene kie.

0: ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang?
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: 95.8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima, hari ini kita akan terhubung dengan rekan Adisti yang ada di kampus Mahat Zaitun. Dan rekan Adisti akan melaporkan mengenai kegiatan Khutbatul Ars ya, di mana untuk pelajar baru yang sudah mulai pengenalan ya, pengenalan kampus Mahat Zaitun, yaitu kegiatannya mengelilingi ya, mengelilingi ataupun mengenal lingkungan kampus Mahat Zaitun, yaitu pelajar baru Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Baik ya rekan-rekan, kita langsung kita menuju dengan rekan Adisti. Silakan untuk rekan Adisti.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95.8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka. Selamat siang rekan Prima semuanya. Apa kabar nih Wong Reang? Di sini Disti menyapa rekan Prima semuanya. Yang mana sekarang Disti sedang berada di kampus Mahat Al Zaitun nih. Nah, guna apa sih Disti hari ini tiba-tiba nongol nih. Tiba-tiba nongol untuk melaporkan secara langsung kegiatan di hari ini, hari Senin ya, tanggal 29 Juni 2026. Yang mana di kampus Mahat Al Zaitun sedang ada kegiatan nih untuk pelajar baru tahun akademik 2026-2027, yang mana pelajar baru yang MTs ya, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah dan juga Madrasah Aliyah melakukan khutbatul arsy ya, atau tawaf atau keliling mengelilingi kampus Mahat Al Zaitun. Nah, kemana aja sih? Mungkin nanti kita bakalan tanya-tanya dengan salah satu pelajar nih yang kebetulan juga alumni dari Madrasah Ibtidaiyah. Kalau tadi Disti mengikuti dari rumah potong ikan, rumah potong ayam, istana beras dan lain sebagainya. Jadi untuk lebih jelasnya Disti udah bersama dengan salah satu pelajar nih. Halo.
3: Halo.
2: Halo, suaranya lembut banget. Kalau boleh tahu nih, sekarang Kak Disti ya. Kak Disti lagi bareng sama siapa nih?
3: Adnin.
2: Nama lengkapnya?
3: Adnin Nurjana.
2: Adnin Nurjana, kamu dari mana?
3: Aku dari Tangerang.
2: Oh, dari Tangerang. Berarti rumahnya di Tangerang ya?
3: Iya.
2: Ini kamu salah satu alumni Madrasah Ibtidaiyah Mahat Al Zaitun, benar?
3: Benar.
2: Oh, kalau boleh ceritain sih kegiatan hari ini abis dari mana aja?
3: Kegiatan hari ini kita dari rumah pemotongan ikan, terus dilanjut ke rumah pemotongan ayam. Setelah dari rumah pemotongan ayam, kita ke istana beras dan ke istana pisang.
2: Ini ya, jalan-jalan mengelilingi kampus Mahat Al Zaitun ya. Tapi kamu sebelumnya udah pernah kesini belum?
3: Sudah.
2: Oh, sudah. Kalau berarti udah tahu dong ya. Mungkin kamu seneng gak? Gimana nih perasaan kamu udah keliling-keliling di hari ini?
3: Senang.
2: Seneng. Boleh dong diceritain ke rekan Prima. Mungkin kan kamu dari MI nih udah di sini, terus sekarang lanjut lagi Tsanawiyah. Entah perasaan kamu atau apa gitu.
3: Kalau perasaan aku sih senang, terus bisa mengetahui banyak hal gitu, yang lebih jelas gitu lah.
2: Oke, nah sekarang kan kita lagi ada di workshop perkapalan dan juga pertanian ya. Nantinya kamu Aliyah mau rencana untuk melanjutkan di sini dong?
3: Iya.
2: Kalau disuruh milih, kamu mau ekstrakurikuler pertanian atau perkapalan nih?
3: Pertanian.
2: Kenapa tuh?
3: Karena bisa menanam-nanam.
2: Berarti yang dijelaskan sama kakak-kakaknya tadi inget dong?
3: Ingat.
2: Apa aja tuh? Apa? Seputar apa? Cara menanam kah? Atau
3: seputar bibit-bibitnya gitu.
2: Terus sama pupuk-pupuknya tadi ya?
3: Iya.
2: Nah, kalau satu aja deh yang kamu ingat dari apa yang dijelasin sama kakak perkapalan dan pertanian tadi.
3: Kalau dari perkapalan ada 3 kapal. Hmm. Kapal yang paling besar itu untuk mengirim barang-barang gitu.
2: Hmm. Namanya apa tuh?
3: Gak tahu.
2: Kapal Perintis bukan?
3: Iya.
2: Ah, oke. Okay. Terus?
3: Terus kapal Dewi Sekar
2: tadi?
3: Tadi.
2: Hmm?
3: Sama kapal
2: Dayung Sampan.
3: Iya, Dayung Sampan.
2: Okay. Mulai yuk. Kalau dari yang pertanian nih, apa yang kamu ingat?
3: Kalau yang dari pertanian aku ingatnya ada 2 padi, ada 2 bibit padi. Yang pertama bibit padi majemuk sama bibit padi
2: tunggal.
3: Iya, tunggal.
2: Iya, tunggal. Wah, keren ya Anin ya, udah inget nih apa yang dijelasin sama kakak-kakaknya. Mungkin kamu mau menyampaikan pesan buat kamu meninggalkan ayah sama ibu kan di rumah. Gimana nih? Udah berapa hari di sini? Baru 1 minggu ya?
3: Iya.
2: Nah, 1 pekan di sini kamu udah kangen belum sama ayah sama ibu?
3: Udah sih.
2: Udah kangen nih. Mau bilang apa ke mereka?
3: Semangat kerjanya.
2: Terus ada lagi?
3: Udah.
2: Udah. Gak minta dijenguk?
3: Enggak.
2: Oke. Oke deh, terima kasih Adnin ya.
3: Iya.
2: Makasih Adnin. Itu dia rekan Prima wawancara Disti dengan salah satu pelajar kelas 7 Sanawiyah ya, yang bernama Adnin. Kebetulan dia berasal dari Tangerang Selatan. Dan memang kegiatan pada hari ini banyak sekali peserta yang mengikuti di kegiatan hari ini. MI kurang lebih ada 150 pelajar. Dan kalau Madrasah Sanawiyah sendiri berjumlah 300 kurang lebih. Dan mungkin cukup itu yang bisa Disti sampaikan ke rekan Prima untuk melaporkan kegiatan pada hari ini. Disti kembalikan ke ruang studio. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Adisti yang sudah melaporkan kegiatan hari ini, yaitu pengenalan lingkungan kampus Madrasah itu ya, untuk pelajar baru kelas Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah. Baik rekan Prima, lanjut kembali di acara Ventura Nengke Negie.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di acara Neventura. Ya, dari jam 11 sekarang sudah masuk di jam 12:07. Rekan Prima, berarti kita masuk di jam yang kedua. Nah, tadi sudah beberapa penelpon yang sudah masuk ya. Nah, dilanjut kembali di untuk penelpon berikutnya, boleh ya di jam yang kedua ini. Silahkan ditunggu di 0853-2189-9582. Yang belum sholat zuhur ya, sholat zuhur terlebih dahulu ya. Dan yang juga belum maksi ya, ini maksi dulu nih. Siang-siang begini apa ya maksinya gara-gara akan terima. Ya, silakan yang sudah maksi, yang sedang maksi ya, maksi ya, maksi ya. Ya. Kita buka lagi. Halo, assalamualaikum, Menstura.
1: Ningkeniki. Nang Prima FM.
0: Oh, aduh nih. Dengan siapakah ini?
1: Iya, Ronyong, Mas.
0: Oh, nyong ya, aduh, nyong nang endi ge? Kayane kok aduh nemen ya.
1: Yo pasti aduh yo.
0: Oh, iya, aduh endi lo. Kan aduh kok.
1: Nang Subang, Mas.
0: Woi, Subang, waduh ketemu abaku. Adik Kutil ge.
1: Adik Kutil tanang Kadil Mono.
0: Oh, di Parigi.
1: Nang otak kene, Mas.
0: Di Parigi jare ning ya Adik Kutil ge.
1: Iya, aku bisa pergi ke ini. Nyentang mana,
0: oh. Iya, wes.
1: Masih nang Subang. Oh, nang Subang, iya. Kota, ya.
0: Oh, Pujasera. Pujasera, wesel.
1: Itu nang kono. Oh. Aku iki nang iki.
0: Di.
1: Nang kok, nang... apa ke alun-alun?
0: Oh, alun-alun coba. Waduh, iya. Ya panas cepat gini ya, ngopi di setra istirahat.
1: Oh, aku nang pendopo kok. Ki nang pendopo ki.
2: Oh,
1: iya.
2: Dari Pemerati. Pemerati ya, makasih. Iya. Dari. Ya, makasih kawan. Ya. Nuhun, nuhun.
1: Siapa kowe?
0: Ada baik makasih, Bang.
1: Iya,
0: Profesor semua. Ora
1: wis perlu ya.
0: Iya, Mama Rati jare ini ki matur suwun Mama Rati, ki wis tekan kene.
1: Oh iya. Oh, iya. Ini Mama Rati ya.
0: Iya, waduh.
1: Aku iki nang pendopo Mas ye.
0: Oh, pendopo. Wah, iya. Istirahat ya, ngopi-ngopi di situ apa mangan maksi-maksi ya.
1: Nggih. Arep tuwa nak pergelengan ki.
0: Iya, gelengan di situ. Sembayang ya, luhur.
1: Nang sor wit witara ki gede nemen.
0: Oh, iki adem teo ya.
1: Enak adem nemen.
0: Iya wes.
1: Nggih. Adem nek pendopo.
0: Iya, aduh ya.
1: Driver kau berapa hari Mas Ali ya?
0: Alhamdulillah, kabare.
1: Oh iya.
0: Waras bergas di beras jaren. Waduh.
1: Wis ngopi durung.
0: Wis esuk mau ya ngopi maning jam loro biasane. Kan wayang ngantuk-ngantuk ya jam loro ya.
1: Bukan mim bu apa kowe maring siapa kowe? Iring kidul e kowe.
0: Gitu, oh, Ibu Tuti. Wah, Ibu Tuti pas seminggu pisan go biasa.
1: Oh iya.
0: Seminggu pisan mampir Ibu Tuti. Ya Ibu Tuti ya. Wah Ibu Tuti ini langsung pas sebentar gini langsung nongol ke sama karo Mama Rati biasa nih.
1: Nyong celup celup ini Ibu Tuti.
0: Ayo ge. Yo ampe ini ya.
1: Ngesuk dan dina apa sih dina repun dan nyong balik lah.
0: Wes tekan, wes tekan kene.
1: Iya dina repun dan nyong kene.
0: Bali ya, Bali, Bali, Bali kan?
1: Ya Bali.
0: Ya, ya Bali. Di Rebo kudu Bali.
1: Iya.
0: Anak beli, anak yang ngerti Bali beli kayaknya nih.
1: Siwen?
0: Iya, anak yang ngerti Bali bener ya. Yang ngerti nyong-nyong mah ngerti Bali.
1: Saya ngerti, lo kan orang pada ngerti.
0: Lah iya.
1: Wong cuma yuta kena, wong nyong-nyong nake.
0: Lah iya, bukan orang anak yang ngerti Bali. Gue balik ke anak.
1: Apa maning kue negeri apa daerah kolis?
0: Iya wes.
1: Ewo pasai nyong itu.
0: Iya. Ini nyongik mah karena wetan Pemalangan, Pemalang,
1: nyong,
0: Tegal.
1: Eh Mas, ya. An lagu sing jenenge apa sih ya?
0: Apa nih?
1: Sing jenenge Wibuto apa ora?
0: Apa judulnya?
1: Wibuto lagune Anggranat ta.
0: Oh, Wibuto.
1: Ya.
0: Ya wes nih saya digolatin.
1: Diluring yo yo ya.
0: Ya, dilurung dhisik nek bahasa Pemalang diluru, dilurung dhisik.
1: Wes. Masih di par ngalun-alun kene ya krungu ya.
0: Iya.
1: Wis kok kowe bae lagune.
0: Beli butuh apa ke ana loro ke?
1: Beli butuh ya.
0: Beli butuh cinta apa beli butuh janji? Ini ana loro ke.
1: Sing yoyo.
0: Oh, sing yoyo.
1: Angger sing yoyo ta den beli butuh tok.
0: Beli butuh tok ya ya wis. Siap nggih.
1: Beli butuh ya. Gunang kowe siapa sing sing pinggir umay me paling mewah kowe siapa sih ini ya?
0: Oh, Mimi Epi. Aduh, Mimi Epi.
1: Kalau mani nyung jenenge bukan bukan ketemu bukan pentung nyung ta. Iya. Kaca nyung dewe kowe padahal sih.
0: Nggih, ya.
1: Ayo gunang Mimi Epi ya. Nggih. Kalau bapak kene barang kowe. Ah. Salam kewarasan gue pone.
0: Iya, nggih.
1: Gunang Sondol.
0: Oh,
1: Dol waras Dol. Gunang Narasim. Ibu Sukina.
0: Bu,
1: kayo, iya kayo nggak beli kasem menkayu uang ya.
0: Ya, beli beli kasem.
1: Ngomong itu si ganteng. Kurung hari subang ibu.
0: Ya bu ke, sedulure siji lanang sedulure siji.
1: Siapa?
0: Lagi siapa ke arane? Arane siapa ke? Si Subang.
1: Eh beli butuh apa kue? Saya lagi miss call.
0: Di yang turun anak ya. Eh beli butuh ke anaknya kok? Siapa ya beli butuh yang? Jangan ada si Madon ke sana separane Madon.
1: Alah. Gunang bututi ya. Tinggal di jualan mie. Iya, mudah bulan masuk berjong terkam ono lah boleh nyicipi.
0: Yo, kian ni anak. Kan dadas po ya. G.
1: Mama, siapa sih sing nang Madiran saya kue maning Mimirat Bina ya.
0: Mimirat Bina, Mimi Epi, Mama Rati. Ya.
1: Nah, iya kue. Kaca ni yang kape pasal lema. Gunang Cak Salim. Mudah-mudahan lagi kewarasan ya. Jadi lagi merapat nang gone siapa kue Miki?
0: Busukin ah.
1: Iya, jadi lagi aduh ya kayong kayongnya ngopi terus ya Cak Salim ya.
0: Iya benar ya.
1: Ya. Capur.
0: Capur.
1: Apa kabar Capur? Ayo melepuh mana Capur? Tak tahu gue nih suaranya lah.
0: Capur monggo.
1: Mumpung lagi nyung monitor ke nang alun-alun. Ya pokoknya guna kabel baik ya. Sehingga baik-baik konser.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali. Iya terus spesial kayak sekarang gue sih lagi macen tugas.
0: Iya.
1: Mas Arya Wiraloda, Arya apa ya?
0: Apa baiklah Mas Mari. Di Mas Arya asline.
1: Oh iya, bukan Arya Wiraloda kayak gue.
0: Nggih, ning TikTok anak di Mas Arya kula, nggih.
1: Kanggo Mas Arya matur kesuwun ya.
0: Nggih. Matur suwun. Nek
1: kelalen kuwi lagune.
0: Ya beli
1: ya, butuh ya. Butuh ngonong ya.
0: Beli butuh.
1: Boleh. Angger beli butuh tak kayak ngorong orang tahu mampir ya. Orang bakalan marah maning ya.
0: Oh, coba sejulnya kau jadi nyambung. Kau sejulnya nyambung kita tidak kau beli butuh jadi marah maning.
1: Lah iya, angger orang butuh tak pasti ini orang marah maning. Oh.
0: Aja marah maning. Aduh, ya wes.
1: Ya wes kayak kau ya.
0: Gih.
1: Ketuhun ke waktu ne.
0: Gih.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Prima. Ya, ada penelpon berikutnya. Ditunggu di jam yang kedua ini. Ada beli butuh. Ya, terus saja apa mana yang gini. Yo, halo, assalamualaikum Venstura.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan surang
0: Niki.
3: Niki SM.
0: Iya. Ya, pripun kabare? Aduh, ge jenemen ge.
3: Alhamdulillah, Kang Arya sehat-sehat mawon. Kang Arya sebaliknya sehat.
0: Alhamdulillah, kula sehat wal afiat. Ya. Mimamarati ge mimarati ya.
3: Mimiratmina.
0: Mimiratmina, wah kelalen maning.
3: Ku bakal lagi en apa ngebel geku nang Rasti meng ledek bae ning HP jadul. Kule Kang Arya tuh.
0: Nggih aduh.
3: Dikit nang.
0: Nang Rasti.
3: Orang kenal-kenal wong tua lagi seneng anakku ya.
0: Iyalah, woi nyina Rasti. Mau diset nang Rasti ya, aja marak-marak diset. Aja marak-marak.
3: Iya. Kudu dipai kelengkam zaman bengen mah ya angarnya.
0: Oh iya.
3: Enggak anteng.
0: Aduh, ya wes siap.
3: Angarnya.
0: Nggih, pripun.
3: Penjaluk lagu lemu kuning ana beli.
0: Aduh, lemu wes lemu kok maning wes lemu. Kan wes lemu kan. Wes
3: lemu ndak kuning.
0: Oh ya wes, wes lemu tambah kuning maning.
3: Dan salam-salam ya Kang Arya.
0: Nggih, mangga.
3: Mau sing tembeke mudun. Dalpa seju.
0: Dalpa seju. Dalpa seju, waduh.
3: Nanggo Teh Isa yang punya saya.
0: Nggih.
3: Nanggo Ibu Sukina. Nanggo Mimi Samina. Anggo Pak Salim, nyari lagi dolan ning Ibu Sukina ya, Pak.
0: Iya.
3: Anggo Nang Rastin, sing anteng nang, meneng dikit. Anggo Mimi Epi. Anggo Mama Tuti, Mama Indah, Non Ara, Mama On, Mama Endang. Anggo Kang Rian, Kang Ideng, anggo Mister Bono, anggo Kang Rojaya, anggo Kang Aman, Kang Wanta, anggo Sondol, terus semono bae ah Kang Arya.
0: Oke, nggih.
3: Anak beli lemu kuning ku Kang Arya.
0: Lemu kuning ya, lemu ya.
3: Lemu kuning.
0: Oh, lemu kuning ya. Sing anane kok lemu ayu kuwi, Brimen. Aduh, anane kok lemu
3: ayu. Sing anu kasih nembange pirang lawas senembe.
0: Pirang lawas. Oh, Sukawijaya. Lemu tapi ayu. Nembe ketemu kali ya, nembe ketemu. Zaman
3: nembe. Ya, sandimani.
0: Ini ketemu itu arane. Ini nembe ketemu. Nembe ketemu judulnya kuwi.
3: Anane nembe ketemu.
0: Iya, itu lagu nembe ketemu. Ya ge lagu ya, nembe ketemu. Iya, Ju.
3: Oh, iya.
0: Nembe ketemu, ya. Ya wes, siap.
3: Heeh, heeh. Nggih. Oh, wis pamit dikit ya, Kang Arya.
0: Nggih, mangga.
3: Konten sing tumbas Kang Arya.
0: Oke, okay, ya Allah, laris-laris.
3: Nggih
0: lah niki. Ya wes.
3: Kopi pahit, dipahit gula pasir. Minyak dina panas nasi.
0: Wede.
3: Naksir sote dagangan Kang.
0: Nggih, siap. Ya wes, siap.
3: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Ratmina sing pun hadir di jam yang kedua ini, menit ke-21 rekan prima, masih bersama Arya di acara Event Studio. Ya. Satu penelpon lagi, silahkan yang sudah siap-siap ini ingin masuk tadi ya. Nah, panasnya ini sudah berapa derajat ya rekan berapa kira-kira ini? Wah, sudah tinggi nih karena di sini udah UV tinggi. Waduh. Ya, jadi harus selalu ini ya untuk menjaga badan kita, terutama yang sedang di luar ataupun sedang ada aktivitas di luar ruangan, selalu menggunakan pakaian yang ini ya, yang supaya tidak tak langsung terpapar oleh sinar matahari. Tentunya ya, untuk rekan rumah juga memperhatikan minum ya, ini terutama ini karena untuk supaya tidak kena dehidrasi. Nah, aman ya rekan prima itu. Halo, assalamualaikum. Menstura.
4: Waalaikumsalam.
0: Menstura.
4: Menstura. Terus untuk kemana?
0: Ya, menstura neng kene ki, prima FM. Neng kene ki Prima FM.
4: Neng kene ki Prima FM.
0: Nah, mengkonon maksud.
4: Mengkonon. Kita ora bisa ngomong Jawa.
0: Waduh, bisanya apa?
4: Bisanya ngomong Sunda.
0: Oh, Sunda ya wes, Sunda ya temu-temu man. Aduh, ya sih teu.
4: Selamat

0: 你过来。
1: 嗯。
0: 你这边，刚。
1: 嗯。
0: siapa ya?
1: Agak lembut ke siapa sih?
0: Anu suka karaokean tuh siapa?
1: Yang mana? Aduh. Nang Rastim.
0: Yang suka karaokean tuh. Nang Rastim.
1: Nah, iya.
0: Iya, Nang Rastim.
1: Iya.
0: Bunda. Bunda. Nang?
1: Bunda Yunia Sari, Bunda Mary.
0: Bunda Yunia Sari, Bunda Mary.
1: Mama Meni.
0: Kanggo Meni Kaji Supriyatin. Terus Kang Pancawala, Kang Ardi. Terus siapa lagi ya?
1: Aduh, siapa lagi?
0: Menangnya pencan apa?
1: Ayo.
0: Ayo ngeracun.
1: Siapa maning?
0: Siapa maning?
1: Yo, siapa maning?
0: Ngomongnya campuran ya, aku mah. Tapi nanti biasa jawab ngomongnya tunda baik.
1: Ya, ya wes. Orang apa-apa?
0: Tangga teh putri, kanggo Kang Andre.
1: Gih. Sama maning.
0: Iya, buat siapa lagi ya? Sebelum apa semua? Buat Kang Wanta ya.
1: Kang Wanta. Ada Nok Bintang, Nok Bintang cak lalen,
0: Nok Bintang atas kan tadi teh Nok Bintang anonos.
1: Ah iya, cak lalen.
0: Iya. Buat siapa lagi? Buat semuanya aja, Kang Arya.
1: Siapa? Ayo.
0: Malungan orang baru belum apa semua.
1: Gak dicatat ya nanti kalau
0: iya.
1: On air lagi ya.
0: Nun, atau nun Kang?
1: Ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Teh Upet yang nanding Majalengka sebagai penelpon ketiga ya, rekan Prima. Nah, untuk rekan Prima yang hari ini sedang ada kegiatan ataupun aktif ya, bisa aktif ataupun fit ya badannya, tetap sehat segar ya. Mundar-mandir ke sana kemari, kok kelihatannya segar sekali tiap hari. Apa itu resepnya? Nah, untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Henson Pharma. Jadi jangan lupa juga baca aturan pakainya. Baik rekan Prima, tiga buah lagu ada persiapkan untuk yang sudah hadir ya di acara Fans Tour ini jam yang kedua. Langsung aja kita putarkan lagu nih ya, sambil yang sedang makan siang ya, yang sedang istirahat ya terutama ini. Ya, selamat siang juga untuk Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim. Selamat mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Juga Bapak Camat Haurgelis ya, selamat siang. Bapak Polsek Haurgelis ya, juga Bapak Kubu Haurkolot, Bapak Kubu Gantar, Bapak Camat Gantar juga selamat siang semuanya ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih Fans Tour ya, Ning Kenegie.

0: Belum nongol. Kemana ya Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh.
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya mama tuh
4: merem ya. Ikan gak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini ya, masih di acara Fans Dura, fans ketemu di udara. Oke, rekan Prima, balik lagi, balik maning ya jari ini. Balik maning di acara Fans Dura, fans ketemu di udara. Ya. 49 menit rekan Prima menuju pukul 13, dan untuk acara Pestura ini ya, lagu-lagu diputar yang diputarkan lagu-lagu Tarling ya, untuk menghibur di siang hari ini, terutama nih yang sedang tugas bertugas ya. Ya, selamat siang saja ini ya, ada siapakah berikutnya ini yang sudah siap di teleponnya di 0853-2189-95822. Halo, siapakah ini? Arya tunggu ya rekan Prima. Ya, sebelumnya juga Arya akan sampaikan informasi ya, masih mengutip dari lognews.co.id di jam kedua ini ya. Azaitun menempatkan perbedaan sebagai kekuatan, kritik membangun, dialog memperkuat, perbedaan menyatukan. Dialog terbuka menerima untuk kritik ya, dengan lapang hati dan berdialog dengan hormat, dan mencari kebenaran secara bersama, juga membangun budaya demokrasi yang sehat untuk Indonesia Raya abadi. Ya. Oke, rekan Prima. Kita buka lagi, silakan yang ingin bergabung, boleh. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, siapakah ini? Ya, sudah ada yang masuk nih. Gak perlu kebuka-buka ya. Ya, silakan diulang kembali rekan Prima yang sudah sempat bergabung ini. Halo, assalamualaikum. Ventura.
1: Waalaikumsalam. Ventura.
0: Ini. Iya. Ay, ini ada Mister Bono.
1: Susah ya. Wah. Enggak bisa dibuka, susah itu ya.
0: Susah ya.
1: Iya, susah lupanya tadi.
0: Sekarang kayak dibuka ini. Gimana, sedang jahit kah?
1: Ya, sedang jahit baju, sedang dikecilin nih.
0: Waduh, dikecilin ya.
1: Baju ya, besar, dikecilin. Orangnya agak kurus, sedang nyurun.
0: Wah, iya itu. Langsung ya, selesai apa ditunggu apa ntar sore?
1: Langsung. Naruh pagi, kasihan nih. Selesai, ini padat lagi.
0: Jadi sehari itu ada berapa
1: pagi,
0: potong?
1: Sore,
0: itu?
1: Sore. Ya. Satu.
0: Oh, jadi ini satu.
1: Cuma satu ya.
0: Wah, ya bisa telepon berarti ya. Nanti bisa karaoke nanti sore. Ya,
1: Insya Allah.
0: Oke. Ya.
1: Selesai, bentar lagi juga selesai bisa. Selesai bisa ya. Iya.
0: Di mana di situ harga gas itu masih ada kenaikan atau gimana? Apa langka?
1: Naik-naik.
0: Selamat siang Kang Arya. Waduh, selamat Rian nih. Oh. Ada Rian, Kang Rian. Di TikTok Kang Rian.
1: Oh. Oh. Iya, Kang Rian ting-ting.
0: Ayo Kang Rian, selamat siang juga kembali.
1: Ya, sudah menyapa. Oh, di TikTok ya. TikTok ya.
0: Oh, TikTok. Betul sekali.
1: Oke. Iya.
0: Oke, Mr. Bono. Lanjut, silakan.
1: Iya, mau minta lagu deh.
0: Ayo lagunya.
1: Lagunya itu aja lah, Beli Bisa Bareng.
0: Ini. Waduh, Beli Bisa Bareng.
1: Beli Bisa Bareng.
0: Waduh, kenapa ini Beli Bisa Bareng?
1: Bisa gitu ya.
0: Iya, kenapa ini ya?
1: Iya.
0: Tadi lagunya juga anak Aja Mark Maning ya.
1: Iya, Aja Mark Maning, Beli Bisa Bareng. Lagunya ada-ada aja ya.
0: Iya, wes.
1: Iya.
0: Iya, wes.
1: Oke. Salamnya buat dari TikTok ya, Kang Rian ya.
0: Iya, Kang Rian, guys.
1: Dan ting-ting dan tong-tong. Iya. Buat Nur Salim.
0: Iya.
1: Buat Nang Rastim. Buat Busutina.
0: Busutina. Kita
1: harus semangat, Busutina. Iya. Kamu indah pada waktunya. Niratina. Kita unyu-unyu.
0: Iya.
1: Mimi Epi, Mimi Epi, Bunda Mary. Oke, Supriyatin.
0: Ya. Bututi.
1: Iya. Berbe.
0: Ya.
1: Wanta semuanya rata.
0: Wah.
1: Semuanya rata. Tete Isha, kita semangat Tete Isha.
0: Tete Isha.
1: Tete Isha, Tete Upet.
0: Teh upet.
1: Iya. Teh upet. Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari.
1: Iya. Apa lagi? Oke, buat semuanya saja.
0: Oke, buat semuanya.
1: Buat semuanya saja,
0: ya rekan rima. Iya.
1: Oh, buat apa nih? Pasal sapra.
0: Oh, apa sapra? Kebomesnya, jangan lupa itu.
1: Iya. Waduh,
0: jangan lupa
1: tuh.
0: Harus disapa itu, kebomes ini juga nanti tampil nih, nongol nih. Jadi,
1: betul lagi masuk.
0: Iya, harus masuk, abang mes lah nih, abang mes. Aduh.
1: Iya, abah nih boleh. Siwa muda.
0: Mister Bono ya. Ada Teh Upet juga disapa itu, Mister Bono Teh Upet.
1: Teh Upet.
0: Ya, Bunda Yuniasari ya di TikTok tuh, Bunda Yuniasari juga.
1: TikTok itu ya berenong-berenongol TikTok ya. Iya.
0: Waalaikumsalam. Ya, siap Bunda Yuniasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bunda Yuniasari ya. Oke.
0: Ya.
1: Salam dari Mr. Bono.
0: Dari Mr. Bono, Bunda Yuniasari. Ya, Bunda Yuniasari, silahkan jika ingin bergabung. Kita tunggu ya.
1: Iya. Digabung ya. TikTok.
0: Oke, okay, ya.
1: Oke, okay, gitu aja. Tunggu ya. Lagunya.
0: Oke, okay, beli bisa bareng.
1: Biasanya buat siaran. Iya. Ya. Oke, okay, sampai berkatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono. Ya. Baik, silakan yang ingin bergabung lagi. Kita buka lagi di 0853-2189-9582 ya. Ada Kang Rian tadi juga di TikTok. Ada Bunda Yuniasari. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Menstura. Oh, aduh. Iya, Bapak Rati. Beripun kabar Ima Rati.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Baliknya beripun kan Arya.
0: Aduh, gikula. Alhamdulillah sehat walafiat Niki. Dengar studio. Ya, matur kesun, ge Niki. Mama Rati. Nggih. Nggih, Bun. Terus, Bun. Ya. Oh, ya siap nanti nih setelah ngobrol dulu. Iya.
2: Kang Arya.
0: Nggih, pripun? Iya, lagune napa niki?
2: Pengen kelambi kuning ah Kang Arya.
0: Oke, okay, kelambi kuning. Kelambi abangnya wis pipo wae.
2: Tomaning kelambi kuning dikit.
0: Iya wis. Oke, okay, kelambi kuning. Siap nyusul setelah beli bisa bareng ya. Ya, kelambi kuning. Kelambi ini siapa kan? Oke, Mama Rati, mangga silahkan Mi. Mama Rati nih, buat siapa Mi? Salam Mi.
2: Salamnya buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, gih.
2: Buat Kang Salim, Teisa.
0: Teisa.
2: Buat Mimi Epi, Kang Wanta, Kang Arya.
0: Kang Wanta, gih.
2: Bin, Mama Indah. Kang Sondol, Mr. Bono, buat Tapur, Kang Ibe, Kang Rian, buat Kang Aman, Kang Rasin, buat Bunda Mary, buat Pada Haji Putih, buat
0: Wakisut, ya.
2: Buat Mama Odang, Mama Taujang, Mama Ara, Ibu Tuti, buat Kang Rojaya, Ayah
0: Kang Rojaya,
2: Bunda Yuniasari, Mama Meni, buat Uyut, Mama Billy, buat Bunda Emma, buat Mama Dede, pedagang es campur, alun-alun Harudeli.
0: Halo Mama Dede.
2: Macam pulon kan?
0: Oh iya ini, waduh, berarti di pojokan gih. Di pojokan alun-alun, iya ini, niasnya ini sudah nyampe.
2: Mimirat minahnya juga ya, Kang Arya.
0: Oh mimirat minah, sing ana ning mandi rancan gih.
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Matur suwun.
2: Biarnya buat Kang Arya yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Ucapannya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wonten Mama Rati sing pun masuk di menit ke 59 tepat pukul 13 rekan Prima ya. Dua buah lagu Arya persiapkan untuk rekan Prima ya, karena kita sebentar lagi masuk di jam yang ketiga. Wah, tak terasa juga ya, waktu cepat berlalu ya, dari jam 11, 12, 13 ya. Ya, satu penelpon lagi boleh masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, kita buka lagi, silakan. Siapakah berikutnya? Ya. Terima kasih yang ada di TikTok juga ya, ada Ibu Billy. Wah, Ibu Billy ya di TikTok nih. Ibu Billy, request apa Bu Billy? Kepalang demen ya, wes siap Bu Billy nih, kepalang demen jari nih lagunya ya. Ganjar Opik ya Bang Aryani, selamat siang dan selamat beraktivitas. Kirim salam buat semua pendengar Prima ya, katanya nih buat fan Primanya juga nih. Wah, ini banyak sekali nih, aduh, selamat siang. Ya Ibu Billy, selamat siang kembali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bahagia selalu tentunya Bu Billy ya. Ya, lanjut siapakah berikutnya? Ada Pak Lurah ya untuk bergabung ya. Yuk, kita dengarkan dua buah lagu yang sudah direquest oleh Mr. Bono dan Mama Rati sambil menunggu penelpon yang lainnya ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih Ventura Neng Kene Kie.

0: banyak pohon nih, Teh.
1: Pohon banyak.
0: Kayaknya adem banget nih rumahnya, Teh.
1: Adem lah, kemarin ada yang lahiran pakai apa, bayinya dikasih nama
0: apa, Teh?
1: Ngadimin, gara-gara adem.
0: Itu juga batangnya banyak juga itu ya, Teh, yang udah pada ditebang.
1: Iya, emang begitu kalau musim panas.
0: Emang mau bikin rumah lagi, Teh?
1: Hampir.
0: Jadi banyak batang tuh di rumah ya, Teh. Teh, ngomongin masalah batang nih, aku punya tebak-tebakan ya, Teh. Bang Jawat nanti bisa jawab nih. Batang apa yang gak ada akar, batang dan daun?
2: Batang gak ada akar, gak ada daun, ada kotorannya.
0: Gak jorok, ini gak jorok.
2: Batang hidup.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di acara Ventura, fans ketemu di udara. Ya, tiga buah lagu Arya putarkan masing-masing requestnya dari Mr. Bono, ya, ada Mama Rati, ya, juga ada Mama Indah yang tadi sudah request lagunya. Barusan ya, sudah selesai Mama Indah lagunya. Ya, untuk rekan Prima di jam yang ketiga ini, ya silahkan yang tadi belum sempat ketik-ketik ataupun bergabung dibuka. Halo Ventura. Waalaikumsalam Ventura.
1: Ventura FM, radionya nomor 1 di Indramayu
0: Barat, ya. Yes-yesnya aja ketinggalan. Yes.
1: Iya lah, Mimi Epi yang punya yes.
0: Aduh. Halo, waalaikumsalam.
1: Aduh, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Syukur ada sehat, mah. Sehat waras bergas.
0: Bener.
1: Segala-galanya akas.
0: Iya wis, sing diluru, sing diluru. Aduh, pemaning.
1: Pengen lagu ah.
0: Lagunya apa?
1: Ya lagu ya.
0: Iya, siap.
1: Anu baik ah. Sing itu asal akas.
0: Apa ko?
1: Bango
0: putih, oh ya. Bango putih, ya.
1: Salam salam
0: eh.
1: Tanggo Mimi Ratmina.
0: Mimi.
1: Mama Ratna.
0: Ratmina.
1: Mimi Salina.
0: Ayo.
1: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, ayo. Salamanin.
1: Tanggo Mama Tuti.
0: Yo,
1: Mama Rini.
0: Tuti, Mama
1: Rini. Bunda Mary. Mama Yuni. Nok Nani bareng Kang Pani. Tanggo Mama Indah, Mama Lina. Mama Nenek. Anggo sing duwe pilang kah, Tetes Soleha.
0: Tetes Soleha.
1: Anggo Mama Titan. Durung balik Mama Titan Korea.
0: Durung ya, durung mau ini bodong. Tapi yang di TikTok kan nongol. Nongol di TikTok nonton.
1: Iya, TikTok mah nongol bae.
0: Iya.
1: Oh, dia Selasa tuh baliknya.
0: Oh, Selasa.
1: Anggo Mama Aldin, nok bintang unyu-unyu, mau hujan. Anggo Teh Nunung.
0: Teh Nunung.

0: Bu Haja Supriyatin, Teh Isa, Maudang, Mamara, Manggo, Mamarakti. Kita wis ketemu Kang Arya.
1: Hah? Karena sabah?
0: Mamarakti.
1: Oh, Mamarakti. Iya, Mamarakti. Waduh, Mamarakti wis tekan kene.
0: Iya, aku tak lacak nih Manjurancan.
1: Waduh, ketemu nih ngendi
0: gue? Yakin, ketemu. Ketemu nih main Manjurancan.
1: Oh, main kan bareng siapa? Bareng siapa?
0: Ya pokok kemah parek mokan lah.
1: Waduh, berarti lewatin iya. Mama Ratmina, Miratmina.
0: Ya lewat banget, atau oh, mana tengah, Manjurancan tengah, Mama Ratmina.
1: Oh. Mama rata tengah ya wis.
0: Mau wis mancing ya? Mau wis mancing kan?
1: Ampun Marat. Mau. Bareng Mr. Bono mau enggak?
0: Oh.
1: Bareng sama Mr. Bono terus sama Rati.
0: Lagi di Borobudur.
1: Iya, Borobudur lanang. Wah, di Borobudur lanang.
0: Duduk metik di Borobudur.
1: Waduh, iya gen.
0: Nanggo sapa baning ya Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari.
0: Nanggo Bapak Salim, Pak Gopar. Yeah. Kang Wanta, Kang Aman, Kang Rian. Kang Rojaya.
1: Kang Rastim. Kang Rastim.
0: Macam Nanggo Mister.
1: Mister
0: tertolong.
1: Yo, Mister.
0: Kang Uyut, nah, Aset Roland.
1: Uyut Kang Aset.
0: Kang Ibeng, sing wingi ketemu Kang Ibeng.
1: Kang Ibeng.
0: Nggih. Kanggo Cak Pur, Ayah Pamungkas, kanggo Bapak Trisno yang punya lengko paling yes.
1: Yes, yes. Nah, yes, ping telu apa ping telu?
0: Aduh, kok kena yes, kanggo dawan.
1: Oh, ping loro JC
0: berarti. Kanggo Kunku, Sondol Go, Sondol Go, Mandindal.
1: Lah, yen dol cak lalen.
0: Ya. Spesiale. Spesiale. Manggo sing lagi ngecaprak.
1: Sing ngecaprak.
0: Sing ngecaprak seruangan dewekan.
1: Dewekan ya, kian katisen. Wah, wes kan. Pol pokoknya mah. Iyalah, wes.
0: Bakal metu sing kono ku panas banget ning kono mah ademnyes ya.
1: Ademnyes sing bener nih
0: kene. Betul njaba panase ampun mesti
1: panas.
0: Salam spesial e.
1: Oh iya nggih.
0: Spesial e kang nganggo bapak tuane putu.
1: Ya. Balo pak tua, beribu kabar.
0: Iya. Sing lagi les-lesan.
1: Yo
0: kesuwun.
1: Nggih.
0: Ucapane
1: yeah.
0: Kopi pahit diminum baik. Ini Epi pamit. Assalamualaikum baik. Yes, merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mimi Epi ya, sing ana ning mandi rancang, sing duwe omah mewah, mewah. Ya mepet sawah, jarene. Tapi adem ya Mi ya, warung panas-panasan kayak kian ya apa anginnya semliwir jarene. Yo Mangga silakan dibuka maning, dilanjut setelah Mimi Epi nih sinten iki. Halo. Halo, aduh ini durungan nih gen. Ya, Bang Putih, terus siapa maning gesing, mes. Mungkin wis pada les-lesan kali ya. Masalahnya wis jam setengah loro ya, setengah loro, telulah setengah loro ya, wis kan bener. Wayahe wong pada turu awan, nih turu awan. Halo, Ventura, Ventura, Ventura.
2: Nestura yeah. Ning kene iki
1: ning Prima FM. Ya Mi, oh Ibu Tuti kok Mi kralen maning.
2: Ayo salah.
1: Aduh, iya wis. Saking kakean gen. Ya.
2: Iya.
1: Ibu Tuti, pripun kabar Ibu Tuti?
2: Alhamdulillah sehat Kang Ara. Alhamdulillah hari ini masuk terus ya telepon ya.
1: Iya biasanya pada rebutan.
2: Biasanya mah iya rebutan.
1: Rebutan lanang. Ya rebutan lanang.
2: Aja kayak kon Kang Ara lah isin tadi.
1: Oh, iya lah judul lagu kan, judul lagu kan.
2: Aduh Kang Ara ya lah.
1: Judul lagu. judul lagu,
2: Pak. Iya, judul lagu. Sekarang mah judul lagu macam-macam ya, Kang Arya.
1: Nggih, sana bae pokoknya.
2: Di kita ge pengen mau minta diputarin lagu ini Sunnah Rasul, Kang Arya. Udah, ada.
1: Sunnah Rasul, iya.
2: Sunnah Rasul, iya. Dinyanyikan sama itu, sama Rizka Siska Rara.
1: Iya. Tadi di luru, digoleti anaman yang diluru kayak apa dari Kang Dal Pesiteru kan ngerti kan diluru.
2: Iya. Akhirnya jawab metu ngapak
1: ya, mungkin ketane ngapak.
2: Iya. Judulnya Sunnah Rasul dinyanyikan sama Rizka Rara. Rizka Rara. Yeah. Salam-salam Kang Arya.
1: Nggih, mangga.
2: Tadi sing baru turun Mimi Epi ya.
1: Mimi Epi.
2: Nganggo Mimi Epi. Terus nganggo Nang Rasti, Mama Setia Liknung. Mama Indah, Bapak Amir. Pak Salim.
1: Yeah.
2: Terus buat Bang Gopar. Terus Mom Ara, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Samina. Terus buat Mama Odang. Buat Teh Isa. Terus buat Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari.
2: Terus buat Kang Ibeng. Kang Wanta, Mama Nenen. Terus buat Kang Rian. Buat semua aja lah kalau dibaca nanti nggak habis-habis Kang.
1: Iya, siap mangkit gitu.
2: Iya, spesialnya buat Kang Arya aja. Sehat-sehat selalu Kang. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Tuti yang ada di Harkus yang duwe mie ayam ceker ya. Matur kesuwun Ibu Tuti yang sudah hadir di menit ke 36. Yuk, lanjut silakan yang sudah bergabung lagi silakan. Halo, Mensura. Mensura. Halo, Mensura. Mensura neng kene.
3: Halo.
1: Ya. Mensura neng kene. Iya, ning kene iki Pribadi FM. Ya. Ayo bangga Pak Pur. Cak Pur. Ya, silakan Cak Pur.
3: Ini lagi gak enak badan lo agak.
1: Aduh, ya wes.
3: Request lagunya Cak.
1: Nggih, mangga. Lagu ini.
3: Apa ya? Apa ya? Itu bututi tadi Sunnah Rasul.
1: Sunnah Rasul aku. Lagunya turun dia keru ketemu nih bututi pripen bututi.
3: Nah Rasul. Ya kalau dapur mah gini aja lah. Awak daster soek.
1: Daster soek. Ayo sebab.
3: Ada tu tak? Bukan under soek tapi daster soek.
1: Daster
3: tu.
1: Daster soek.
3: Bukan under soek, daster soek.
1: Daster soek. Waduh, ini kecantol lapar.
3: Buat Bapak Salim, Mister Bono dan Tuti ya. Terus hadiri apa? Yang punya rumah mewah ya.
1: Ya,
3: Ibu Epi ya.
1: Mimi Epi.
3: Bunda Yuniasari, Mama Ni. Itu Teh Upet. Teh Upet dari mana tuh?
1: Majalengka.
3: Oh, Majalengka ya?
1: Nggih.
3: Nah, terus Mama Odan, Mama Ujan, terus Ibu Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Sukina, Mama Endang, Mama Indah, terus Kang siapa tuh? Kang Wanda, ada Roland, Kang Adi Kutil, terus siapa tuh? Kang Ibeng, Kang Unisanti, Mama Rati, terus Mama Arini, Kang Watiset, Kang David. Yeah. Terus Kang Uyut, Mama Dora, Mama Titan, Mama Nenen. Terus apalagi ya Kang Yanto, Ratusu Ibu Samina, terus Kang Pani, Kang Sani, Kang Sani, Bunda Emma, terima kasih Kang Ngobrol untuk Mama Rati, Bunda Mary, terus ya
1: siapa maning?
3: Mamanya aja, ya, banyak terkak sama Ibu Tuti, terbanyak banyak dibaca yang mulanya
1: siapa Ibu Tuti? Ya. Siap.
3: Kecilnya buat Bang Arya aja yang lagi tugas.
1: Siap.
3: Ucapannya assalamualaikum merdeka.
1: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
4: Fensura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fensura. Ning kene ning Prima FM merdeka.
1: Merdeka. Nggih, pripun kabare?
4: Nggih. Alhamdulillah. Wayes Kang Arya.
1: Nggih, wayes.
4: Wayes ora Kang Arya gak kuposen semono dinyare.
1: Iya, kuwi jarene atis nemen bareng kene. Aduh. Wayahe ba ngopi kayaknya wayahnya main.
4: Wayahe masih beneran mah. Jaburan ngopi kan.
1: Ngopi.
4: Hampir ada seger maning ora.
1: Iya.
4: Lagu yang ikut bae kan biasa.
1: Siap.
4: Sungguh absen bae lah.
1: Absen nih.
4: Siap. Apa maning kulaku di undang-undang bae ning Ibu Sukina ora? Kulaku bu kadang-kadang sing pasti mari mang wanta mare dio mah wis langka maning ning Prima bae. Nggih. Gampang acara kene wis mari tekan jam 5. Ku nembe kadang-kadang kudu pindah gelombang.
1: Gelombang.
4: Arurung jam 5 mah Ibu Sukina.
1: Nggih.
4: Ku mang wanta mare dio niku. Ya radio, ya HP, ku Monica be.
1: TikTok-e durung ya kan Toto.
4: Iya. TikTok-e. Salam-salam ya Kang Arya ya.
1: Oh nggih mangga nih.
4: Iya. Anu capur ya hari ditulis mah senajan akega dibaca gelis capur. Sejene gampang dakir, dadak mikir.
1: Wah.
4: Ya repot suwe. Oh, hari dibaca mah hari ditulis mah gelis. Spesial pertama mangga ibu kula Ibu Sukinah sing selalu semangat. Sehat terus ya Bu ya. Semangat. Moga-moga selalu sehat kangge Ibu Sukinah, kangge Mama Aldi, Mama Billy, Bapak Lebe, Bapak Salim.
1: Nggih.
4: Pak Ronok putrae kangge Ibu Samina, kangge Kang Ide yang sareng Mama Saka, kangge Nang Rastin. Kangge Lili Kendung Mimi Setia, Kangge Dedi Bono, Kangge Kang Rian, sareng Aki Metale, Kang Aman, Kang Timan, Kangge Papa Uyut, Nonok Bintang sareng Anonos, Kangge Papa Nazua, Abade Kutil, Haji Otoy, Kangge Yang Rambut Putih, Kangge Ibu Tuti, sing gadai mi, sing nembe bae mundut, Kangge Mama Indah sareng Bapak Amir, Mama Odang, Mama Paujan, Mimi Ratmina serombongan teng mandi rancang, Kangge Mama Ratmina, Mimi Epi sing gadai rumah mewah, Kangge Mimi Rati, ku sing tasiri mirim jebauku. Alhamdulillah matur suwun Mimi Rati. Sing sering bae sing kelingan penyiar. Kangge Mas Sondo, kangge Mama Pepi, Mom Sara, kangge Mama Dora, Mama Titan, Mama Soleha, kangge Uni Santi sarang Uda, Capur, matur suwun Capur, kangge Kang Edes, Isa, Wakisut, Kang Rojaya sehingga dari organ, Teh Isa, kalian Kang Dasmo, kangge Bunda Haja Mary, sarang Bapak Haji Ali, Kang Wonten Teng Pegaden, kangge Haja Supriyatin, sarang Bapak Haji Herman, Kang Pancawala, Kang Ardi, Bunda Yuniasari, sarang Mama Meni, ingkang Wonten Teng Sumedang, kangge Ayah Pamungkas, sarang Mama Pamungkas, ingkang Wonten Teng Sumuradem Sukra, kangge Mimi Iip, dulur kula dewe, kangge Kang Kumis, ingkang Wonten Teng Tegal Taman Melandong, kangge Mbak Janet, sing wonten teng Bogeg, kangge Mama Lina, Ibu Rini, Teh Nunung, Teh Romlah, Kang Andri Sate, Kang Papa Angga, Kang Gopar,
1: Kang Gopar,
4: Papa Mama Yuni, Bunda Hajar Weni, Kang Asep Roland, Kang Mas Peri, Kang Ramli, Ahi Bintang, Agus Suryana, Kang Pani Sarang Mini Pani, Kang Bunda Emma, T.U. Bet, nah, Iwong Majalengka, sing aktif maning ora. Juga drama kakak terus teh upet. Spesial banget kangge Kang Arya sing lagi tugas. Matur kesuwun Kang Arya waktune mangga mangwantan badhe pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun Kang Wanta sampun hadir di acara Event Sedura ini. Baik rekan Prima, kita dengarkan lagu yang sudah Arya siapkan untuk rekan Prima. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Event Sedura ning kene kie.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Rekan Prima. Ayo masih bersama Arya di acara Events Tour ini. Ya tak terasa sudah 14 lewat 13 menit ya Rekan Prima. Waduh, berarti sudah masuk di jam yang keempat. Ya tak terasa juga ya Rekan Prima. Dengerin lagu, bikin kopi. Bolak-balik mundar-mandir ya, tetap segar karena ada Ultra Cup. Nah, jangan lupa Rekan Prima ya, selalu sediakan multivitamin Ultra Cup supaya tetap fit ya. Ya, oke. Lanjut kembali, silahkan tadi yang belum sempat masuk ya, boleh kita tunggu lagi di 0853-2189-9582. Ya, monggo silahkan. Nah, ya juga sebelumnya Arya akan menyampaikan informasi ya di acara Ventura ini masih berkaitan, mengutip dari lognews.co.id ya. Azzaitun menempatkan perbedaan sebagai kekuatan. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh The Conversation Indonesia baru-baru ini menyoroti fenomena yang kerap muncul dalam ruang publik Indonesia, yakni kecenderungan sebagian pejabat merespon kritik dengan menyerang atau mendiskreditkan pengkritiknya. Ya, dibanding menjawab substansi kritik yang disampaikan. Nah, ya. Oke, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum, Ventura.
1: Waalaikumsalam, Ventura, Kenekin, Prima.
0: Oke. Sudah pulang Pak Salim nih.
1: Gimana Kang Arya, sehat?
0: Alhamdulillah. Ya sudah pulang dari Busukina, apa masih Busukina?
1: Oh iya tadi, sekarang udah keliling Kang Arya.
0: Wih, sampai mana ini?
1: Ini di Bapak Yuni Mama Yuni sebelahnya nih, tangga Menjai.
0: Bapak Yuni Mama Yuni.
1: Di Kubang Sari Kang Arya.
0: Kubang Sari. Berarti ada Kubang Gading, Kubang Sari ada ya?
1: Ada iya.
0: Oh, berarti daerah situ juga ya?
1: Iya, masih daerah Kubang Gading.
0: Oh, ya di situ.
1: Tapi sebelah barat dikit.
0: Di dekat BTN Pak Salim.
1: Kubang Sari.
0: Kalau BTN masuknya mana BTN?
1: BTN. BTN, BTN bawahnya itu Cipancu, Kubang Gading,
0: Gangaria. Kubang Gading. Nah.
1: Iya, BTN.
0: Oke.
1: Kubang Gading.
0: Kubang Gading, ya. Jadi terminal lama itu masuk biasanya itu ya. Wah.
1: Iya.
0: Terminal lama itu ada. Ya ada pendengar kita ya, juga Pak Salim di situ.
1: Ya.
0: Ada pendengar juga di situ.
1: Ya ada Kang Arya. Namanya tuh siapa tuh? Anaknya mah kenal namanya Ato Kang Arya.
0: Iya.
1: Iya, ibu-ibu yang jualan di warung di pojok Kang Arya.
0: Iya benar, betul sekali. Itu sering muter lagu dah. Radio Prima. Ya
1: monitor kalau lewat juga Kang Arya.
0: Iya, siap. Ya. Oke,
1: sekarang hari ada kereta nih.
0: Waduh, kereta ya. Keretanya Mr. Bono nih lewat nih biasanya.
1: Iya, kereta nih.
0: Oke, ya silakan lanjut Mas Salim.
1: Sebenarnya mau request lagu dulu ya.
0: Oke. Apa lagunya?
1: Lagunya Sesadu Rindu Kang Arya.
0: Oke, siap.
1: Dari Misel Aura.
0: Sesadu.
1: Salamnya buat Kang Rasti.
0: Rasti.
1: Buat Mr. Bono, Tututi, Mama Indah, Bapak Amir. Buat Ibu Sukina nih yang lagi sibuk-sibuk. Buat Bapak Yuni, Mama Yuni nih, kayaknya orangnya enggak ada nih Kang Arya, nutup pintunya.
0: Oh iya.
1: Buat Capur, Kang Ibe.
0: Capur, Kang Ibe.
1: Buat Kang Wanta, buat Ayah Pamungkas juga. Buat orang Sumedang.
0: Ya, Bunda Yuni.
1: Ya, Bunda Yuni Asari. Sama Mama Meninya juga.
0: Mama Meni.
1: Buat Teh Isa sama Kang Dasmo. Buat Kang Aman, Kang Rian, buat Uyut juga. Nah, buat semua-muanya aja Kang Arya.
0: Okay.
1: Buat Kang Arya lagi juga. Assalamualaikum, ya. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sudah bergabung nih ada Pak Salim. Ya, Pak Salim yang sudah ada di Kubang Sari ya tadi ya, sambil jahit ya. sudah kemana-mana ini Pak Salim berarti ya. Banyak mendengar Prima ternyata rekan Prima ya, di daerah Kubang Gading, Kubang Sari. Wah pokoknya sekarang sudah inilah ya, sudah terdengar di mana-mana. Oke lanjut, silakan setelah Pak Salim siapakah berikutnya. Yuk, halo, assalamualaikum. Ya belum masuk, ditunggu. Baik rekan Prima, ya tadi ya Arya sampaikan sedikit, yaitu mengenai Al-Zaitun menempatkan perbedaan sebagai kekuatan. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar, mengapa kritik seringkali dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan. Dalam negara demokrasi, kritik sejatinya merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan tujuan. Dan kritik tidak selalu berarti penolakan, apalagi permusuhan. Tapi sebaliknya, kritik dapat menjadi sarana untuk menguji gagasan, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat kualitas pengembalian keputusan. Kritik dan kedewasaan demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog yang terbuka. Setiap kebijakan publik pada dasarnya lahir dari proses berpikir manusia yang tentu tidak luput dari kemungkinan kekeliruan. Karena itu, kritik memiliki fungsi penting sebagai mekanisme koreksi. Pendidikan karakter dan budaya berdialog. Persoalan kemampuan menerima kritik sejatinya tidak hanya berkaitan dengan politik atau birokrasi, tetapi juga menyangkut karakter manusia. Kemampuan mendengar pandangan berbeda, menghargai perbedaan pendapat, dan berdialog secara terbuka merupakan bagian dari pendidikan karakter yang perlu dibangun sejak dini. Dalam konteks ini, Kampus Al-Zaitun selama bertahun-tahun mengembangkan budaya diskusi, musyawarah, dan pertukaran gagasan sebagai bagian dari proses pendidikan. Belajar dari nilai-nilai kebangsaan, salah satu nilai yang sering disampaikan Syekh Zaitun Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang adalah pentingnya membangun karakter bangsa yang terbuka terhadap dialog. Dan menurutnya, kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakatnya dalam mengelola perbedaan secara dewasa. Oke, rekan Prima, lanjut ya. Silakan yang ingin masuk boleh di 0853 2189 95 82.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Dimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Okay, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Okay, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah? Ada.
1: Keju apa?
0: Keju apa Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju, kejujuran. Kejujuran.
1: Masa

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Oke, rekan Prima, sampai di sini apakah ada yang bergabung lagi ya? Sudah 46 menit berlalu dari pukul 14, rekan Prima. Ya, untuk yang belum sempat bergabung boleh ya. Untuk dua penelpon lagi boleh masuk di 0853-2189-9582. Ya, masih bersama Arya hingga pukul 15, karena pukul 15 nanti kita berganti acara di Berdendang Karaoke di Geboyo. Silahkan. Oke. Halo. Wah, belum ada dia. Ya. Kita balik di grup, silakan. Yang tadi sudah request lagu, siapakah ya gerangan? Ada Nang Rastim, ada Ibu Sukina, juga ada Teh Isa, juga ada Kang Dalpa Setiru ya. Ini ada Mimi Radmina. Dan dari Majalengka, Teh Hupet ya, dari Mr. Bono juga. Ada dari Mandi Rancan, ada Mimi Rati ya, Mama Rati ya. Mama Rati bukan Mimi Rati. Juga ada Mama Indah ya, Mama Indah Sinta tadi yang sudah request lagu di grup Prima ya. Juga ada Cak Pur, Cak Pur dari Cipedang. Kemudian ada Mimi Epi sing punya rumah mewah ya di Mandi Rancan juga ya. Juga ada Kang Wanta ya, Kang Wanta di Anjatan Cilandak ya, sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Tuti ya, Ibu Tuti ini sing duwe ni ayam ceker di Tanjakan Harku ya, Ibu Tuti. Juga ada Pak Salim ya, Pak Salim nih yang selalu keliling di daerah mana ya Pak Salim ya, ya di mana-mana ya. Biasanya tadi sudah di Kubang Sari katanya ya, Kubang Sari, Kubang Gading ya, sudah request lagunya Sesadu Rindu. Nah, lanjut silakan yang ingin bergabung boleh ya di menit-menit ke 48 rekan Prima. 10 menit lagi ya, kurang lebih menuju pukul 15 ya. Masih bersama Arya di acara nih, Fans Dura, Fans Ketemu di Udara ya. Lanjut kembali ya rekan Prima, Arya akan menyampaikan tadi di menit ke 4:30 ya maksudnya ya. Jadi menuju budaya kritik yang sehat ya, Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan besar melalui mulai dari pembangunan ekonomi, transformasi pendidikan, ketahanan pangan, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Beragam tantangan tersebut ya membutuhkan ruang diskusi yang sehat dan terbuka agar berbagai gagasan terbaik dapat muncul. Karena itu, membangun budaya menerima kritik sesungguhnya merupakan investasi penting bagi masa depan demokrasi Indonesia. Kritik yang disampaikan secara langsung bertanggung jawab, tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, kritik perlu dilihat sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan bersama. Disinilah pendidikan karakter memiliki peran strategis ketika generasi muda dibiasakan untuk berdialog, mendengar, dan menghargai pandangan yang berbeda. Maka mereka akan tumbuh menjadi pemimpin yang tidak mudah alergi terhadap kritik. Pengalaman yang ditujukan melalui berbagai forum akademik di Azzaitun memperlihatkan bahwa ruang dialog yang sehat dapat menjadi sarana lahirnya gagasan besar bagi masa depan bangsa. Semakin banyak ruang yang memberi kesempatan bagi perbedaan pandangan untuk bertemu, semakin besar pula peluang menemukan solusi yang lebih baik bagi Indonesia. Ya, dan
Itu semua untuk kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berbicara, tetapi oleh kesediaan semua pihak untuk mendengar. Ya, silakan yang ingin mengetahui berita selengkapnya boleh diakses di locknews.co.id. Ya, untuk cuaca hari ini ya masih 23 sampai 32 derajat Celcius ya hari ini. Kemudian besok hari Selasa masih di angka 23 sampai 32 derajat Celcius ya. Dan hari Rabunya berawan. Juga hari Kamis berawan. Sampai hari Jumatnya. Nah, Jumatnya itu cerah rekan Prima, dan Sabtunya ini cerah sekali rekan Prima ya. Dan untuk wilayahnya di Haurkolot, Haurgelis, Sukajati, Wanakaya, Karang Tumaritis, juga Kartanegara, Cipancuh, Mekarjati, Swidodadi, dan Sumber Mulia. Oke, rekan Prima. Ya, yang membutuhkan cuaca hari ini ya silahkan ya. Dan sumber ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oke, baik rekan Prima. Siapakah berikutnya yang sudah siap ini di 0853-2189-9582. Ya, perbedaan itu bukan sebagai kritik ya rekan Prima. Jadi untuk menyikapi sebuah kritik gitu ya rekan Prima, ya sampaikan kritik tapi yang bagus gitu ya. Ya, jangan mentang-mentang ini, wah aduh kritiknya jangan ya. Jadi yang terpelajar ya rekan rekan kalaupun punya kritik yang bagus ya, jadi buatlah kalimat yang bagus ya untuk menyampaikan pendapat ataupun kritikan ya. Ya kan boleh ya rekan Prima kita ini untuk mengkritik tapi untuk membangun. Baik rekan Prima, untuk Arya sampai di sini ya untuk acara Ventura, karena tepat pukul 15 nanti kita berganti acara di acara Berdendang Karaoke You. Yang punya lagu ataupun yang hobi nyanyi ya, nyanyi karaoke, silahkan ya nanti bisa bergabung bersama Arya di jam 15 tepat. Biasanya yang sudah mempersiapkan ini yang ada dari Sumedang, ada di Bongas ya, ada yang di Anjatan Bugis ya, silahkan nanti boleh bergabung bersama Arya hingga pukul 16. Oke, rekan-rekan jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan, selalu minum ya, minum air putih terutama ya, minimal 2 liter setiap hari ya. Jadi untuk menghindari dehidrasi apalagi di musim panas seperti ini ya, penting sekali air minum rekan Prima untuk menetralkan ya, terutama ini yang punya kegiatan di luar ruangan ya, banyak petani ya, nah para nelayan juga, ini sangat penting untuk menjaga kesehatan ya. Terima kasih semuanya ini yang sudah bergabung di TikTok Prima juga ya, ada siapakah. Ya, oke. Okay. Ada siapa Kang Wardoyo ya, Ya, Wardoyo. Ya, terima kasih juga untuk rekan Prima ini yang sudah berinteraksi di acara Ventura, yang sudah telepon tadi sampai pukul 14 lewat 55 menit sekarang ya rekan Prima. Dan saatnya Arya pamit, mohon undur diri, jangan kemana-mana di acara Events Today ini, karena nanti kita tepat pukul 15 berganti acara. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Arya pamit, mohon undur diri, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, satu lagu penutup untuk rekan Prima di acara Events Today ini ya. Terima kasih untuk rekan Prima ya, dan sampai bertemu kembali di acara Ventura Ning Kenek ye.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Prima, masih dengan Arya di acara nih Berdendang Karaoke di Geboyu. Hari ini Senin 29 Juni 2026. Ya, satu jam saja di acara Berdendang Karaoke. Ya, sudah siap-siapkah? Siapakah? Ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun serta umi dan keluarga. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Juga Datuk Sri Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Semoga beliau juga diberikan kesehatan yang paripurna. Dan atas tunjuk ajar dari beliau, semoga kita selalu mendapat keberkahan. Dan hari ini kita bertugas di acara Berdendang Ria sampai pukul 16 saja, satu jam ke depan. Ya, kita dengarkan siapakah yang sudah siap-siap ini ingin nyanyi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapakah ini?
1: Dengan
0: siapa? Rahasim lagi. Waduh, Rahasim ini sebagai juara pokoknya. Nomor satu terus.
1: Juara.
0: Oh iya, di juara nih pokoknya. Ini Rahasim. Ya,
1: Pak Rahasim yang juara.
0: Jurung juara.
1: Juari.
0: Juari, juara. Ayo besan yuk nih.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya apa gen?
1: Lagunya Sang Iyo Yo.
0: Oh, apa gini?
1: Tinggiling.
0: Tinggiling.
1: Tinggiling.
0: Duh, tinggiling-iling. Tinggiling. Jadi jauh.
1: Tinggiling, gak ngerti aku.
0: Aduh, iya
1: besan. Tidak temen. Dikuat isun sin, belenge.
0: Tinggiling ya. Tinggiling, tinggi. Udah apa, bian zaman bian. Agar apa ya, waduh, orang kedok ada yang anggar cerita ke ya. Tenggiling. Iya wes, ngeset kan. Tenggiling, tenggiling, tenggiling. Yuk, salam. Salam.
1: Tenggo Mang Wanta.
0: Mang Wanta.
1: Iya. Ini Sukina, mau pilih Mama Yaldin. Tenggo Kandasmo. Ibu Nu.
0: Yo, yo dulu. Tenggiling ya.
1: Om Sondol.
0: Ayo wes.
1: Anggo Mama Rati. Mimi Ratmina, Ratmina.
0: Ayo, do.
1: Kangaman.
0: Kangaman, ge.
1: Bunda Mary, Bapak Jali. Bunda Sari.
0: Ya. Halo.
1: Halo. Oh, Rastim miss call, Rastim.
0: Wah, Rastim yang maning ya.
1: Ya, yang ledak Rastim.
0: Oke, siap.
1: Di Bono. Di Bono.

0: Oke, luar biasa.
1: Oh, mantul.
0: Mantul pokoknya.
1: Itulah ceritanya kayak gitu.
0: Wah, iya. Iya.
1: Pribasan mengenai kamarnya.
0: Iya, Primen.
1: Pribasan mengenai kita. Kawe roti, kawe adon-adon.
0: Oh iya.
1: Dodok nih sorbit kedam diantuk tawon.
0: Waduh, wah, tawon apa kayak tawon? Tawonnya apa kayak tawonnya? Iya.
1: Agak beroti panadon adon, dodok nih sorbit kedang diantuk pawon. Gara-gara disakit wong wadon, saban dina sore karena orang ketua.
0: Iya wes.
1: Panji mata nih pas di pangkon.
0: Aduh, iya wes.
1: Gini. Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ana nang Rastim ya sebagai penelepon pertama. Cabe seret ya. Oke, lanjut berikutnya siapakah setelah nang Rastim? Halo fans tuh. Aduh, jadi sekalian ya. IG boy. Berdendang karaoke. Waalaikumsalam.
2: Berdendang karaoke. Ibu bayi
0: bersama
2: Prima.
0: Oke, berapun kabar Emi Aji?
2: Baik, Am.
0: Iya. Baik, alhamdulillah. Aduh, ya Mi, yakin nyanyinya apa Mi?
2: Nyanyi.
0: Nge, lagunya apa?
2: Apa ya kan?
0: Apa sih? Ya. Keder. Aduh, keder balik ya.
2: Ya terbalik ya kayak
0: saya mayak. Waduh, aja ya cekelan jari ini. Gue nggak ngerasin cekelan, nggak ngerkeder gitu.
2: Apa nih?
0: Iya. Aduh.
2: Nah, jangkrik iya. Dami
0: nih lah. Hah?
2: Jangkrik dami.
0: Aduh, jangkrik dami ya.
2: Iya, jangkrik sastra.
0: Jangkrik genggong, woi, jangkrik genggong.
2: Aneh.
0: Iya, woi.
2: Tapi kayak penyeluan angker kayak kan.
0: Jangkrik, gantong. Tapi berikutnya kan? Ya, lah, iya kan lagu. Ya, wis, wis. Oke, mi siap, mi.
2: Ya. Duh, nang rasin, penggolannya. Duduk uen, kan?
0: Ya, berpon, mi.
2: Duduk uen, musiknya.
0: Oh, duduk. Aduh, ya wes. Jangan
2: sastra.
0: Engge, ya wes, mi.
2: Jangan jam.
0: Jangkrik dami kan?
2: Iya, Diana Sastra.
0: Oh, siap mengge. Oke, mangke me di entos rumiyen.
2: Oke.
0: Jangkrik dami nge. Aduh, nge jangkrik dami nge. Siap me. Bon siap me.

0: Oke, luar biasa ini, mantul ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya sayang.
0: Oke, rekan Prima. Ya, sudah ada Mimi Haji Supriyatin di menit ke-22, rekan Prima. Ya. Baik, rekan Prima, kita jeda terlebih dahulu ya setelah kita dengarkan yang satu ini.
2: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya, harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi?
3: Ultra K. Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Cup multivitamin produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar gembira,
7: gembira.
6: Kabar
7: gembira,
6: gembira.
8: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
6: Cepat.
8: Beli cash juga bisa.
6: Bisa.
8: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow! Tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas

0: Oke, lanjut kembali ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, wah, kok nggak? Halo. Berdendang, karaoke. Wah. Ya, lanjut silakan kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Selamat sore.
0: Sore kembali dengan siapa? Alhamdulillah baik.
1: Syukur kalau sehat ya.
0: Iya. Ini dengan siapa ya?
1: Dengan orang jauh.
0: Orang mana jauhnya?
1: Orang aring.
0: Orang aring di dalam botol ya. Waduh, iya.
1: Ayo
0: Apa nih?
1: Nyong-nyongnya kembangnya rindu ya.
0: Kembangnya rindu, nge.
1: Iya,
0: Kembangnya rindu, ya. Ya, siap, nge. Kembangnya rindu, nge.
1: Mungkin.
0: Kembangnya rindu, nggak siapa?
1: Ayo buat yang nanas ya. Buat Bunda aja Supriyatin, Pak Haji Herman ya. Buat oh, ini Mimi Sahat Mimi Ratmina, Mama Ratmina ya.
0: Iya.
1: Buat Mama Alin, Butut, Tite Umpet, Abadek Kutir, Bunda Sari ya, Kang Dasmo. Terus buat apa Nakang Bang, buat Pak Lebe, sambil jalan aja deh.
0: Oke, siap.
1: Buat Mama Empe, Aset 1, Aset 2, Papa Yuni, Mama Yuni ya. Mister Bono.

0: luar biasa.
1: Andre, ya.
0: Mantul pokoknya ini.
1: Mantul ya. Mendi bae AR ya sampai kenger gue sarai.
0: Ih, ana, ana bae, ana terus ge. Heeh,
1: bener.
0: Mana lah.
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Yang belum kepalin ya mohon maaf aja ya.
0: Heeh.
1: Terus sayang kecintanya tetap buat yang nonas ya. Mudah-mudahan selalu sehat keluarga ya.
0: Yo.
1: Buat Aryanya juga mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur,
0: amin.
1: Banyak rezeki, panjang jodoh.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan yang di rumah juga selalu sehat ya.
0: Iya.
1: Saya panik A.
0: Yo.
1: Ya, saya kopi paste jangan diminum A.
0: Iya.
1: Sayangnya Nono pamit. Assalamualaikum, dadah, bye bye.
0: Oke, dok, terima kasih yang sudah hadir ya sebagai penyanyi ketiga di menit ke-34 rekan prima dari pukul 15. Nah, silakan setelah Nok Bintang, siapakah yang sudah ingin tampil? Halo. Assalamualaikum.
2: Berdendang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Kumaha?
0: Iya. Dengan siapakah ini?
2: Sama Teh Upet.
0: Oh iya, Teh Upet. Gimana? Teh Upet
2: iya,
0: nyanyi apa nih?
2: Ada dua.
0: Nyanyi apa Teh Upet?
2: Ajang Godolanan.
0: Ajang Godolanan. Oh iya, Ajang Godolanan.
2: Iya, kalau nggak ada semuanya, borongan aja.
0: Ajang Godolanan ya. Yo salame Gus Sinten bae.
2: Buat tadi teh Bintang ya.
0: Iya.
2: Bintang.
0: Yo Nong Bintang gen.
2: Buat Nanang Rasi.
0: Ya. Cau maning yo. Halo.
2: Tangga Bunda Mary.
0: Bunda Mary. Yo sama maning ge.
2: Tanggo Kang Pancawala Kang Andi.
0: Siap. Oke, siap.
2: Siap.

0: musik ya.
1: Musiknya yang ini.
0: Oke, siap. Ini?
1: Iya.
0: Oke.

0: luar biasa ini. Ternyata duet ini lagunya ya. Waduh, kenapa enggak ngomong tadi duet itu harusnya.
1: Apa?
0: Ya lagunya duet tadi ya, harusnya ya.
1: Iya, nanti Makang Arya apalin lagunya.
0: Makanya tadi kok gerain ini enggak duet ternyata. Wah, duet. Aduh, ya sudahlah, udah dingin.
1: Ya nanti kapan-kapan.
0: Oh, iya wes, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Upet yang ada di Majalengka. Ya rekan Prima, yuk lanjut. Siapakah berikutnya? Sudah 44 menit dari pukul 15 rekan Prima. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi ya, menuju pukul 16. Satu penyanyi lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ya. Dengan
2: Dalpesedu.
0: Waduh, ini sudah sampai mana lagi ini kayaknya. Jadi di Subang, guys.
2: Iya. Lagi Jackson nih.
0: Wih, Jackson ya. Oke, berarti siap nih nyanyi apa ini kira-kira? Yang jos ya, Bang.
2: Tumarima.
0: Iya. Oke, waduh.
2: Iya, batuk ngintang ya sama Tadi yang baru turun siapa?
0: Teh Upet.
2: Iya. Dari Majalengka ya.
0: Iya, betul. Iya, betul sekali.
2: Bunda Yunesari. Iya, selamat sore. Iya, Tumarima,
0: Kota Nasuri. Oke, siap.
2: Ige boy. Buat Nese Bono yang lagi standar ini. Buat semuanya, konsen ya.

Bonang Rating, selamat sore. Mister Bono, Wakisu, Mimi Ratina, Diki Boya. Nopin Tang yang punya unyu-unyu, Diki Boya no. Buat Kang Imam Samudra ya, yang punya Jackson sama dia.

0: Okey, luar biasa ini pokoknya. Mantul.
1: Mantul ya. Okey, Bang Adi, salam buat semua yang berpulsen ya.
0: Siap.
1: Terkis buat teman, semoga sehat terlalu.
0: Yo.
1: Sambil khusus, banyak sehat terlalu dan tugas.
0: Yo.
1: Okay. Terima kasih atas waktunya.
0: Yo.
1: Ayo, digantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dalpi Sutiru. Oke, rekan Prima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, yeah, oke, okay, Bapak Angga. Silakan Bapak Angga.
2: Bentar dulu ke video ya.
0: Ya, suara volumenya. Lagunya apa nih, Pak Anggia?
2: Lagunya apa ya?
0: Waduh. Ayo.
2: Yang terpaksa pergi jauh dari gua apa gitu?
0: Yang terpaksa pergi. Judulnya apa judulnya?
2: Ya itu apa ya? Lupa.
0: Aduh. Aduh ini apa ya? Lagu dangdut apa?
2: Sejuta luka.
0: Sejuta luka. Ya.
2: Sejuta. Sabianu, yang versi cowoknya ya.
0: Versi cowok ya. Sejuta luka. Ya coba kita carikan ya. Buat siapakah? Oke, siap.
2: Buat Kang Edo tadi.
0: Ya, udah. Iya.
2: Kang Edo.
0: Gal Sutiru katanya.
2: Buat Pak Salim juga nih, Kang Aman. Oke, okay. Sore aja. Buat Kang Rena juga.

0: Oke, luar biasa ini pokoknya nih, mantul ya.
1: Luar biasa, biasa di luar kata Mas Kuno mah ya. Oke, selamat sore aja buat semuanya.
0: Siap.
1: Dan mohon maaf bila mana ada yang tidak kesenggol ya.
0: Ya.
1: Kalau spesialnya banyak itu saja, Kang Arya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ucapannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papa Angga sebagai penyanyi terakhir ya rekan Rima, karena waktunya sudah mepet sekali. Waduh. Ya, jangan lupa rekan Rima ya. Rekan Rima ini banyak kegiatan ya, mundar mandir kesana kemari, kelihatan segar setiap hari. Nah, apa itu resepnya? Nah, ternyata minum multivitamin Ultra Cup. Ya, untuk membantu menyegarkan badan tiap hari karena kegiatan rutin ya. Nah, jangan lupa minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup, produksi PT Henson Pharma. Dan jangan lupa baca aturan pakainya. Baik rekan Prima, sudah 58 menit dari pukul 15 dan saatnya juga Arya untuk pamit mundur diri di acara ini di Berdendang Karaoke, karena waktulah ya untuk memisahkan kita untuk sementara waktu, dan besok berjumpa kembali dengan lainnya ya. Oke, untuk penyanyi ada Nang Rastim, ada Nong Bintang Unyu-Unyu, Mi Haji Supriyatin, juga ada Teh Upet, juga Dalpa Sedua, juga yang terakhir tadi ada Papa Angga. Ya, terima kasih sekali nih saya ucapkan untuk rekan Rewani yang sudah bergabung dari pagi hingga sore hari ini. Dan terima kasih sekali lagi juga yang bergabung di TikTok Prima, ada Kang Wanta, ada Mama Meni ya, dan lain sebagainya ini yang belum bisa disebut satu persatu ya. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya pamit mundur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih. Ya rekan Prima, sampai di sini dulu. Kita berjumpa di esok hari lagi. Terima kasih.
2: Terima kasih Anda sudah

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup Rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya Rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah Rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya Rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya Rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

yang ada di Indramayu dan sekitarnya, yang sore hari ini lagi dengerin Disti di MP3, tentunya yang nemenin rekan Prima semua dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Gimana nih rekan Prima hari ini kabarnya? Sekarang hari Senin ya, wah gak kerasa udah hari Senin aja nih, tanggal 29 Juni 2026, yang mana gini kita udah masuk di akhir banget ya, akhir bulan Juni banget nih, dilihat-lihat tanggal 29. Gimana, semoga buat rekan Prima yang dari pagi mungkin ya, yang udah bekerja keras gitu, apalagi sambil kuliah juga ya kan, atau mungkin ada yang masih sekolah, dan ya apapun kalian aktivitasnya, semoga sore harinya masih semangat dong ya, karena di sini ada Disti. Mungkin buat rekan Prima yang udah mulai loyo, udah mulai capek gitu ya sama kegiatan atau aktivitas hari Senin ini, yang mengingat hari Senin ini, wah cuacanya di Indramayu apalagi Hargelis dan Hargelis sekitarnya nih ya, itu panas banget dari jam berapa tadi ya, sekitar jam 7 atau jam 8 pagi, yang mana tadi Disti sedang melaporkan kegiatan yang ada di Mahat Al Zaitun, itu cuacanya wow panas sekali ya rekan Prima. Semoga dengan adanya suara Disti nih di MP3 yang nemenin rekan Prima di hari ini, semoga kalian semangat lagi untuk menyambut sore harinya. So buat rekan Prima yang hari ini mau diputerin lagu pop Indo, boleh banget, kalian bisa chat aja di WhatsApp ya, di 0853 2189 9582, ditemenin Disti di MP3, muda dan menginspirasi.

Rekan Prima FM, di sini Rekan Prima lagi ditemenin Disti nih. Mungkin buat kalian yang sore harinya masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut, ingat sakit, maksudnya sakit, sehat itu ya. Sehat itu mahal ya guys ya, kalau udah sakit, wah udah deh. Itu yang tadinya dompet tipis mengingat akhir bulan ini, yang ada makin tipis banget, setipis triplek, bahkan setipis kertas deh kayaknya itu dompet. So gimana nih Rekan Prima hari ini? Udah semangat lagi dong dengan lagu pertama yang tadi Disti puterin di MP3 sore hari ini. Ya Disti berharap sih Rekan Prima bahagia-bahagia aja ya di hari Senin hari ini. Tapi ya kalau dipikir-pikir emang gak kerasa banget kok tiba-tiba udah akhir banget bulan Juni ya kan. Perasaan baru juga kemarin bulan Juni tanggal 1 gitu ya. Sekarang udah tanggal 29 Juni aja nih. Tapi kemarin tanggal 26 bulan 6 tahun 2026, wah ada tanggal cantik tuh. Ada gak sih Rekan Prima yang di tanggal itu kemarin abis merayakan sesuatu mungkin? Atau apa namanya, ada acara penting gitu ya. Oh my god, so sweet banget gak sih kalian? Karena gak tahu kenapa Disti sendiri juga ya, kalau ada acara atau mungkin ya sesuatu yang pengen banget dirayakan, apalagi di tanggal cantik tuh, kayak apa namanya, ini gak sih, kayak ya keren aja gitu. Selain keren aja itu, kayak gampang diinget loh. Kayak semisal nih, kita pengen jadian gitu lah ya, jadian sama seseorang gitu ya. Kita udah mikir-mikir nih, ah kita pengennya jadiannya tanggal segini aja deh, biar gak lupa-lupa amat sama tanggal jadian. Karena nih ya, biasanya tuh kan apa namanya, entah itu cewek, entah itu cowok juga sering lupa ya, maklum gitu kan. Kadang yang sering lupa sih biasanya cowok nih, hayo cowok. Biasanya yang sering lupa itu cowok. Tapi kadang Disti juga lupa nih sama tanggal jadian Disti sendiri, entah kapan nih. Tapi sebenarnya semua tanggal itu bagus guys, semua tanggal itu punya artinya sendiri-sendiri, tergantung orangnya yang mengartikan di tanggal itu. Mungkin juga buat Rekan Prima yang sore hari ini masih bekerja gitu ya, atau masih menatap layar monitor tuh di depan, semangat, bismillah semangat, semoga akhir bulan Juninya makin banyak gitu ya rezekinya pun. Nanti kalau misalnya gajian gitu ya, wah pasti dapat double tuh dilihat-lihat. Rekan Prima, di hari Senin ini seperti biasa Disti bakalan bahas I Like Monday yang bakalan nemenin waktu mungkin waktu pulang Rekan Prima atau waktu bekerja Rekan Prima ya kan. Tentunya dengan lagu-lagu yang asik, dan ya mungkin ada beberapa lagu yang lagi relate gitu ya sama kalian. Terus juga mungkin dengan cerita-cerita ya kan, mungkin buat kalian yang mau cerita-cerita bareng Disti atau ngobrol bareng Disti di WhatsApp Prima, boleh banget langsung chat aja, nanti bakalan Disti bacain chat WhatsAppnya. Jadi buat kalian di Senin harinya, semoga semangat lagi ya, semoga Senin harinya semangat lagi meskipun udah kerja dari pagi sampai sore, atau bahkan dari pagi sampai malam nanti yang sore hari ini belum pulang kerja. Tenang aja, Disti bakalan siap banget nih nemenin kalian sampai malam nanti di jam 9. Jadi buat Rekan Prima, so stay tune on Prima 95,8 FM. Kalian bisa kirim cerita atau request lagu favorit kalian di WhatsApp Prima di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo Prima FM, aku James dari Situraja. Aku pengen dari request lagu Melukis Senja by Budi Doremi. Nah, aku pengen request lagu ini karena enak aja lagunya, jadi pengen diputar lagi. Oh ya, aku nitip salam kepada Bang Baim yang ada di sana. Jangan lupa diputar ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat di streaming. Terima

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Adisti, jangan tinggalin aku.
5: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
4: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
5: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

tanggal 28 Juni 2026 itu ulang tahun dari dua ibu hebat yang menurut Disti, yang mana mereka sudah melahirkan dan juga merawat, membesarkan anak sampai sekarang ya kan, yang mana anak-anaknya juga sehebat sekarang seperti ini. Nah, hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026 juga ada orang yang hebat, yaitu rekan prima semuanya. Karena apa? Karena wah, emang kita kalau sedikit curcol gitu ya. Bisa curcol, sedikit cerita mungkin buat kita yang saat ini sedang dalam fase sedang mencari ini ya, untuk kebahagiaan sendiri mungkin, atau bahkan mencari uang untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Itu juga salah satu bentuk hebat, kehebatan dari seorang anak, tau gak sih? Kalian udah keren banget untuk diri kalian sendiri pun, kalian juga keren di mata keluarga dan orang tua kalian, guys. Jadi semangat terus ya buat kalian yang hari Seninnya mungkin sekarang hari Senin ini kalian merasa capek banget gitu ya, atau hari Seninnya ya biasa-biasa aja, atau bahkan ada yang semangat banget dari pagi sampai sekarang nih ya, udah masuk petang, yang semangat banget. Wah, kalian keren sih. Disti acungkan dua jempol buat kalian yang sampai sekarang, maksudnya sampai saat ini ya, sampai saat ini masih semangat dan juga berjuang untuk untuk dari diri kalian sendiri, terus juga untuk tentunya membahagiakan kedua orang tua kalian gitu. Jadi kalau kata Disti mah, hari Senin itu bukan musuh ya. Karena emang banyak banget ya gak sih, banyak banget orang yang sebel banget gitu ya. Bahkan kayak, soalnya apa, karena kan hari Minggu itu kita kebanyakan have fun, terus juga jalan-jalan, gak kerasa udah hari Senin aja. Kayak serius nih, udah hari Senin aja balik lagi ke kerjaan gitu kan, balik lagi pusing-pusingan dengan kerjaan yang ada, atau dengan tugas-tugas kampus yang menumpuk itu ya kan. Terus juga ada kayak mungkin tugas, terus juga selain itu arahan dari dosen yang tiba-tiba diminta untuk ini, diminta untuk itu. Oh my god, kalau Disti sendiri sih udah pecah palaku ini. Semangat nih buat rekan prima semuanya, tentunya buat kita semuanya di hari Senin kali ini.

kita sekarang mainnya jujur-jujuran aja. Siapa nih yang ngerasa hari Senin itu selalu berat? Aduh, pas deh kalau kata Disti mah, jangan jadiin hari itu berat ya. Ya emang sih ya, tanggal apes itu emang nggak ada di kalender ya kan, alias kayak entah itu kena musibah atau kesialan datang gitu tanpa diduga, emang nggak ada di kalender, itu nggak ada. Tapi please lah ya, hari Senin itu kita harus bawanya dengan enjoy, terus juga kita harus bawa dengan happy guys. Biar apa? Biar seperti Disti yang sampaikan, kalau di siaran itu selalu kita harus mengawali pekan ya kan dengan yang senang-senang aja, dengan yang happy-happy aja, biar hari-hari berikutnya itu kita enjoy dan happy ya, meskipun nanti di pertengahan pekan gitu ada sesuatu yang janggal gitu ya. Atau di pertengahan pekan tuh ada sesuatu yang bikin kita sebel sebenarnya. Tapi ya semoga meskipun apapun itu yang bikin sebel gitu, semoga ya mungkin gak bakalan bikin mood rekan prima sesebel itu ya. Tapi siapa nih yang hari Seninnya hari ini tuh semangat banget? Coba dong absen-absen dong sama Disti dong, yang hari Seninnya semangat banget nih, dari yang bangun tidur, terus juga dari yang ngerjain semua kerjaan semangat gitu ya. Boleh dong cerita-cerita sini bareng Disti di MP3.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Fatvan, aku dari Tangerang. Nah, di sini aku mau request lagunya Fest yang Nina. Nah, di sini aku request lagu ini untuk para kaum pekerja keras di luar sana agar mengingat bahwa mereka punya keluarga sebagai tempat bersandar. Terima kasih ya Prima FM, jangan lupa dengerin lewat streaming.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagadens.

Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

twistnya nih. Biasanya kalau hari Senin kita udah capek banget gitu ya, mengawali pekan dengan alah aduh gitu, semua aja dikeluhin ya kan, semua aja ya. Tau gak sih kalau kebanyakan ngeluh itu kita tandanya kurang bersyukur gak sih? Tapi nih, mungkin buat rekan Prima, barangkali kalian hari Seninnya udah capek banget, tau gak? Barangkali nanti bakalan ada plot twistnya. Entah itu, bayangin aja kalau tiba-tiba di pertengahan pekan, entah itu hari Rabu atau hari Kamis gitu ya, yang ternyata kalian udah ini gajian. Wah, itu seneng banget gak sih? Coba kalian kurang bersyukur apa yang Seninnya tadinya kalian cemberut gitu ya, menyambut pekerjaan, terus juga ngerjain sesuatu cemberut. Tiba-tiba hari Rabu kalian gajian, coba pasti kalian seneng kan. Makanya kita tuh harus mengawali pekan dengan sebahagia mungkin, sehappy mungkin. Barangkali nanti kan kalau kita Seninnya udah bahagia nih, kayak yang tadi Disti bilang, hari Rabunya entah itu gajian, entah itu dapat apa namanya, kalau yang masih sekolah atau kuliah tiba-tiba dapat nilai yang bagus ya kan. Terus juga atau mungkin dapat bonus nih. Wah, itu Disti banget tuh, seneng banget tuh Disti kalau dapat bonus ya. Plot twist banget nih. Tapi kalau versi rekan Prima, plot twist apa nih yang kalian tunggu di pekan ini? Coba yuk dong cerita bareng Disti di 0853-2189-9582. Masih bareng Disti di MP3 sampai jam 9 malam nanti.

akan terima abis dengerin lagu dari BBB ya, yang judulnya Putus Nyambung. Kalau kemarin hari apa gitu, Disti juga sempat ingat kalau abis bahas soal grup grup penyanyi ini ya, BBB, yaitu Bukan Bintang Biasa, yang mana di personilnya ada Raffi Ahmad, Laudia Cynthia Bella, ada Chelsea Olivia, Ayu Sita, dan juga Dimas Beck ya. Dan emang kalau dengerin lagu BBB yang putus nyambung gitu kan, sebenarnya lagu ini tuh diciptakan sama ini ya, Melly Goeslaw, tapi aransemennya dari Anto Hood. Nah, ini lagu ini itu rilis di tahun 2007. Yang mana itu lagu ikonik banget di era tahun 2000-an ya. Mungkin buat kalian nih yang di masa 2000-an awal atau mungkin pernah punya cinta monyet gitu ya, pasti pernah deh nyanyiin satu lagu ini, putus nyambung ya kan. Karena emang lagu ini ceritanya juga tentang yang mana mereka itu sepasang kekasih gitu ya, yang mana hubungannya itu sering banget nih, entah itu putus, terus juga balikan lagi. Aduh, kayak siapa nih? Ada yang relate gak nih dari rekan Prima semuanya? Tapi meski mereka saling menyayangi gitu ya, tapi mereka juga ini ya, kadang-kadang suka berantem, terus juga sering salah paham juga. Ya, begitulah ya drama dari hubungan kisah cinta. Itu bisa dikatakan toksik gak sih? Ya, namanya juga anak muda, seperti itulah perputaran drama kisah cintanya. So, buat rekan Prima nih yang mau diputerin lagu 2000-an, boleh banget kalian bisa requestin aja di WhatsApp Prima ya, di 0853 2189 9582. Karena di sini rekan Prima masih ditemenin Disti dan masih bareng sama Disti di MP3 sampai jam 9 malam.

Prima ada yang setuju nggak? Kalau hari Senin kalian, jangankan hari Senin deh, kalau hari kalian itu bete gitu ya, atau dari pagi sampai selesai kerja atau sampai malam bawaannya besengut mulu. Besengut tuh kalau kata orang Jawa tuh kayak cemberut mulu gitu ya. Dan tapi tiba-tiba ada seseorang yang bikin kalian happy, terus juga bikin kalian semangat, ibarat mereka itu rumah kalian. Setuju enggak? Di sini setuju banget. Yaitu sahabat sendiri atau pasangan sendiri. Mereka itu adalah support system disti gitu, apalagi orang tua. Biasanya tuh kan kalau orang tua, anak cerita ke orang tua langsung dikasih nasihat gitu ya. Dan kadang ada beberapa anak yang gak terima nih kalau anaknya pulang kerja capek tapi dikasih nasihat. Nah, ada beberapa orang tua termasuk orang tuanya Disti, kalau Disti kasih cerita, mereka kadang bercanda. Nah, sebenarnya tuh bercandanya mereka lucu, tapi karena Disti udah kebawa kesel dari pagi sampai malam, jadi kayak apaan sih? Biasalah, candaan orang tua rada sedikit cringe gitu ya. Tapi is okay, rekan Prima semuanya, kalau hari ini belum sempurna ya kan. Kalau boleh jujur nih ya, kadang emang yang bikin hari Senin kerasa berat itu bukan cuma karena kerjaan, tapi karena ekspektasi kita sendiri. Ingat, kita itu jangan terlalu berekspektasi yang sempurna gitu ya. Jadi kita emang selalu pengen semua itu berjalan lancar. Entah itu yang dari bangun tepat waktu, terus juga kerjaan selesai, terus juga bos yang lagi baik, terus berharap nih perjalanan dari berangkat kerja atau pulang kerja jalanan yang gak macet segala macem. Ya tapi namanya juga hidup ya, pasti ada aja plot twistnya. Ntar yang tiba-tiba di jalan gak macet nih, sebenarnya gak macet, cuma tiba-tiba ada orang yang nyalip kita dan itu bikin emosi. Dia yang klakson mulu. Wah, jujur li Disti itu emosi banget sih sama orang yang kayak gitu. So, buat rekan Prima yang hari Senin hari ini mau cerita bareng Disti, boleh banget kalian bisa cerita aja di WhatsApp Prima ya, di 0853 2189 9582. Pasti di hari Senin ini kalian punya banyak cerita ya kan.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: menghadirkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

banget, itu dia pesan Disti buat kita semuanya ya, tentu buat rekan Prima juga ya kan. Pokoknya kita harus semangat buat ngejalanin hari, entah itu kerjaan, entah itu kita semangat yang lagi pejuang skripsi nih. Aduh, Disti kalau ngelihat berita tuh sebenarnya ikutan sedih ya, karena kemarin ada berita yang lewat di FYP Disti, karena kalau di berita itu di daerah Jawa Timur ya, daerah Tulungagung, dia itu lagi ngerjain skripsi. Dan entah kenapa, di mungkin untuk detailnya sendiri Disti kurang paham ya, karena apa dari berita itu sih Disti disampaikan dari teman Disti juga sempat lewat di FYP juga, karena bahwasannya si dia ini sebenarnya punya riwayat jantung, yang mana kalau punya riwayat jantung kan nggak boleh ya yang namanya melakukan pekerjaan sehektik mungkin gitu ya. Nah, dia ini si cewek ini dia ngerjain skripsi sampai begadang, padahal udah diingetin tuh sama temennya, tidur jangan sampai begadang, ingat punya riwayat penyakit gitu kan. Ternyata dia begadang, terus akhirnya tidur tuh, pas dibangunin lagi ternyata dia nggak bangun, itu cuma demi untuk bela-belain ngerjain skripsi. Nah, mungkin buat rekan Prima semuanya yang lagi pejuang skripsi sekarang atau yang masih ada di tempat kerja ya, ingat pokoknya kita itu penting banget jaga kesehatan. Kita jangan selalu jor-jorin gitu kan, kayak jangan melulu mantengin layar laptop deh. Kalau kata Ibu Disti mah udah biasa aja, kerjain-kerjain, waktunya istirahat-istirahat, waktunya makan-makan. Jangan waktunya istirahat kalian lakukan buat ngerjain skripsi, atau waktunya makan malah kalian kerjain skripsi, itu yang ada kalian nambah penyakit.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Kristi sempat bicarain soal dia yang berusaha untuk mengerjakan skripsi semaksimal mungkin ya. Ingat guys, kita itu gak harus jadi yang paling cepat atau gak harus langsung berhasil gitu ya. Tahu gak sih yang penting apa? Yang penting kita itu gak berhenti buat melangkah. Karena setiap sesuatu yang kita kerjain pasti nanti bakalan dapat akhir yang baik. Nah, termasuk hari Senin ini nih, termasuk setiap hari Senin juga, yang mana setiap hari Senin ini insyaallah nih, insyaallah ya kan, selalu membawa kesempatan baru untuk memulai. Nah, kalau versi rekan Prima semua nih, hari ini mungkin kalian bisa kasih nilai di hari Seninnya dari 1 sampai 10 berapa nih nilainya. Dan kenapa, kalau boleh Disti tahu, cerita yuk lewat WhatsApp Prima. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi penyemangat buat rekan Prima yang lain. Cerita di 0853 2189 9582.

Malam semuanya, di sini rekan Prima masih dengerin MP3 ya, masih bareng Disti tentunya sampai jam 9 malam nanti. Ingat kan kalau Radio Prima itu punya sosial media nih, yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Nah, di situ banyak banget konten-konten baru nih, seputar berita-berita terkini, terus juga video-video lucu, video-video viral, pun ada penyiar-penyiar yang cantik dan ganteng kayak Disti, Baim, dan juga Sahil, dan lain-lainnya. Mungkin buat kalian yang penasaran konten-kontennya apa aja sih, bisa di-follow dulu nih Instagram dan juga TikToknya di Prima 95,8 FM Indramayu, atau mau di Facebook dan juga YouTube, kalian bisa follow aja atau subscribe YouTube kita di Radio Prima FM Indramayu. Dan selain itu, kalian ingat kan kalau Radio Prima FM ini bisa dengerin di mana aja, ya kan? Udah nggak perlu lagi tuh kalian bawa-bawa radio, ya kan? Kalian cukup searching aja di streaming Prima FM Indramayu, atau kalian bisa download aplikasi Noise di Google Play Store ya. Yang mana nantinya kalian bisa buka tuh fitur radio, dicari aja 95,8 FM Radio Indramayu, nanti bakalan muncul. Bisa juga diputer di website PRSSNI atau di Radio Garden. Sekarang lebih mudah kan buat dengerin radio.

Masih di hari Senin ini ya, tanggal 29 Juni 2026. Tadi sore Disti sempet bilang ke rekan Prima semuanya bahwasanya kalau hari ini cuacanya itu panas banget. Ternyata enggak cuma di Indonesia aja nih rekan Prima semua. Di Eropa juga beberapa hari ini ya, cuacanya itu panasnya ekstrim banget nih. Katanya nih, Disti dilansir dari creativevox.com ya, Disti lihat beritanya. Dan ternyata gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa itu membuat jutaan warga cari cara buat bertahan dari suhu yang menembus 40 derajat Celcius. Coba bayangin guys, 40 derajat Celcius udah kayak di Arab Saudi ya. Wow, itu panas sepanas apa? Di sini aja yang baru 30 derajat atau 32 derajat itu udah merasa panas banget, apalagi di Eropa nih. Nah, terus akibat suhu yang sampai 40 derajat Celcius di Eropa itu, jadi di sana penjualan AC dan juga kipas angin melonjak tajam nih rekan Prima. Dan selain di Eropa, di Prancis juga nih ada jaringan retail ya, beberapa retail itu mereka ngejual sekitar 30.000 unit kipas dan juga AC hanya dalam satu hari guys. Tahu nggak, saking panasnya di Eropa dan Prancis dan sekitarnya gitu ya, ada seorang teknisi listrik yang di Prancis barat daya, dia itu ngaku sampai kewalahan gitu. Karena apa? Karena dia itu nerima permintaan pemasangan AC darurat saking banyaknya pelanggan. Jadi kayak ya ampun, ini kewalahan banget gitu ya, dia ngerasa saking panasnya jadi banyak pelanggan yang minta untuk dipasangin AC darurat. Karena itu banyak pelangganan yang gak mau nunggu proses persetujuan dari pengelolaan apartemen. Waduh, Disti gak kebayang sih itu sepanas apa dan sehektik apa retail-retail yang menjual AC dan juga kipas angin itu ya. Masalahnya bukan 100 atau 1000, ini sampai 30.000 loh. Aduh, semoga di Indonesia, tepatnya di Indramayu, gak sampai sepanas itu ya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Adisti, jangan tinggalin aku.
5: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
4: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
5: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Juicy-Luicy yang judulnya Tampar ini para Gen Z. Hey. Tadi kita udah puterin lagu Juicy-Luicy yang judulnya Tampar ya. Emang lagu ini tuh pertama kali rilis di tahun 2022 deh seingat Disti ya. Yang mana lagu ini juga jadi salah satu karya Juicy-Luicy yang viral banget dan banyak dipakai jadi backsound di TikTok ya kan. Karena liriknya itu ya banyak Gen Z yang relate banget dengan kisah patah hatinya. Dan lewat lagu Juicy-Luicy ini yang Tampar, ceritanya itu jadi tentang seseorang yang mana sebenarnya itu udah tahu kalau cintanya itu emang sulit lah buat dimilikin. Tapi hatinya tuh tetap gak bisa berhenti buat berharap. Dan akhirnya nih ya, dia kayak ngerasa ya perlu ada tamparan gitu ya, dan langsung ditampar biar dia itu butuh ada yang kasih dia paham gitu, kasih paham bos bukan ya, biar dia perlu kasih sadar gitu, biar benar-benar move on juga dari seseorang yang udah milih orang lain. Dan ya begitulah ya rekan prima, emang kalau ngomongin drama percintaan Gen Z itu ada aja. Tapi kalau versi Disti mah ambil positifnya aja, dengan adanya mereka, dengan adanya dia maksudnya jadi pasangan kita gitu ya, dengan adanya pasangan kita di hidup kita itu bisa jadi support system, terus juga ya jadi penyemangat kita di hari-harinya. Dan termasuk lagu dari Juicy-Luicy itu adalah ini ya, lagu Gen Z yang relate abis deh buat kita semua. So Disti, kayaknya siarannya cukup sampai sini aja ya rekan prima, nemenin kaliannya karena udah dari jam 5 tadi nih. Terima kasih ya buat kalian yang udah nemenin Disti dari jam 5 sore tadi sampai sekarang. Tapi buat rekan prima yang belum bisa diputer requestan lagunya, mohon maaf banget. Tapi tenang aja, besok hari Selasa Disti bakalan hadir lagi buat nemenin kalian di MP3 tentunya, dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. So buat rekan prima semuanya, terima kasih untuk malam hari ini. Disti pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Prima Radio 95,8 FM.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Jesse J.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Sultan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Kloter 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

rekan Prima. Kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, Rekan Prima.

0: Kabar, kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

rekan Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di kisah inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima, dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.